pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya ulang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada berita yang sangat luar biasa dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan khususnya kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan khususnya yang kita soroti saat hari ini adalah di ayat yang ke-7, ada berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh firman Allah kepada saudara dan saya, dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa dikatakan? Dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Berita yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Allah. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan memperolehnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Oh, luar biasa saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang berbahagia. Pendengar yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara yang ada dalam perjalanan, mungkin saudara ada di rumah, ada di kantor, dimanapun saudara berada hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, sebelum sampai ke sana kita ada hal yang sangat penting yang saya sampaikan. Ternyata, untuk kita meminta apa saja yang kita kehendaki, di ayat yang di atasnya, di ayat yang ke-7, permulaan kata yang dikatakan adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, jangan pernah engkau lupa ayat-ayat yang di atasnya, dan khususnya di ayat yang ke-7, kalimat yang pertama dikatakan, apa saja yang kita minta kita akan memperolehnya. Jikalau saudara tinggal di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, jikalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam kita, maka Alkitab mencatat, apa saja yang kamu kehendaki,
apa saja yang kamu minta, maka kamu akan memperolehnya. Maka kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatkannya. Katakan, wow, luar biasa firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ternyata ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, di ayat yang ketujuh kalimat yang pertama dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ternyata kalimat ini, saudaraku yang kekasih, tidak hanya satu kali diungkapkan di dalam perikop ini. Saya menemukan ada tiga kali pengulangan kata dengan kalimat yang sama. Sebagaimana yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan kamu tinggal di dalam dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita perhatikan saudaraku yang kekasih. Dikatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Itu yang pertama. Dan di bawah kalimatnya dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kalimat tinggallah dalam aku juga diulangi saudaraku yang kasih di dalam ayat yang kelima. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dan yang terakhir diungkapkan di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama. Saudaraku yang kekasih, saya berani mengambil sebuah kesimpulan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, dikatakan terjadi pengulangan kata yang sama, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya apa, saudara yang kasih? Mengapa sampai terjadi tiga kali pengulangan kata ini selalu diungkapkan? Dan yang kita perhatikan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat penting. Ini menekankan bahwa ini adalah sebuah penegasan bahwa hal ini sangat penting. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih yang berbahagia, bahwa sesungguhnya Alkitab mencatat, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Penekanan-penekanan ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang lebih mendasar, atau yang lebih penting. Sehingga, kita bisa mewujudnyatakan apa yang dikatakan dalam firman Allah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, saya mengupas dan menggali di dalam perikop ini, sebagaimana saya katakan tadi, ada tiga kali pengulangan kata, yaitu tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Maka saya coba menggali kembali, saudara yang kasih, dan saya menemukan beberapa arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang pertama, saudaraku yang kasih, arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti yang pertama, serahkanlah hidupmu kepadaku, dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Saudaraku yang kasih, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidup. Setiap problema, setiap masalah, setiap tantangan, rintangan perjalanan hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, maka Tuhan Yesus menegaskan di dalam beberapa arti yang saya kutip ini, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada dalam hidupmu. Artinya apa? Serahkanlah setiap totalitas hidupmu, masalahmu, problema yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu, dan aku ada selalu menyertaimu. Itu arti yang pertama.
Yang kedua, saudaraku yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti percaya dan bergantunglah kepadaku dan yakin bahwa firmanku itu hidup. Saudaraku yang kasih, banyak orang yang percaya tapi tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tahu firman Allah tetapi menganggap firman Allah itu tidak hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus bergantung kepada Dia. Dan kita harus meyakini bahwa firman Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya tidak perlu takut karena firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sedang kasih, yang saya kutip dalam penggalian kebenaran firman Tuhan ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti apa? Yang ketiga, bahwa tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber hidup itu. Hai Charles Manurung, akulah sumber hidup itu. Tidak ada sumber hidup yang lain, hanya kepadaku. Itulah penegasan dari kata arti tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang keempat, saudara yang kasih, arti kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber berkat itu. Tidak ada sumber berkat yang lain kalau bukan dari aku datangnya. Karena dunia ini adalah milikku. Segala sesuatu yang kau capai itulah kepunyaanku. Akulah yang memberikan berkat. Di dalam kitab Amsal dicatat, susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau kaya. Jadi sedang kasih, kita harus menyadari, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti. Yang keempat itu, akulah sumber berkat itu. Tuhan Yesuslah sumber berkat itu. Yang kelima, saudara yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber pertolongan itu. Saudara yang kekasih, banyak pertolongan di dunia ini. Banyak orang yang bisa membantu kita dalam menangani setiap masalah problema hidup kita. Tetapi ingat baik-baik, mereka bisa mengecewakan, mereka sifatnya terbatas, bisa berubah-ubah. Hari ini dia bisa menolong kau, tetapi besok atau lusa, belum tentu mereka tetap menolong saudara dan saya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber pertolongan itu. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami problema hidup, ketika engkau mengalami jalan buntu, maka hanya akulah pertolongan satu-satunya yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah tidak membantu atau menolong engkau. Karena tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan menolong. Karena dialah pertolongan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Arti dari semua atau kesimpulan dari 5 poin yang saya sampaikan, kata tinggal dalam aku ini, saudara yang kasih, maka saya simpulkan dalam satu kalimat, yaitu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Jadi saudara kasih, kata tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, yang saya jelaskan tadi dalam 5 poin, Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama memiliki arti, serahkanlah hidupmu kepada aku dan percayalah bahwa aku adalah di dalam hidupmu. Yang kedua, percayalah dan bergantunglah kepada aku dan yakinlah bahwa firman Allah itu hidup. Yang ketiga, akulah sumber hidup itu. Yang keempat, akulah sumber berkat itu. Yang kelima, akulah sumber pertolongan itu. Maka saya simpulkan dalam sebuah kalimat, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
di luar dari Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak pernah hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Allah, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan memperoleh hidup. Wow. Katakan bersama-sama. Wow. Saudaraku yang kekasih, firman Allah ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita akan kembali kepada ayat yang ketujuh. Ketika kita sudah menghidupi, ketika kita sudah tinggal dalam Allah, dan Allah di dalam kita, maka apa saja yang kita minta atau kehendaki, maka saudara dan saya akan mendapatkannya. Katakan amin. Luar biasa. Ini penegasan-penegasan kebenaran firman Allah. Jadi saudara dan saudaraku yang kekasih, jangan dulu terpesona, jangan dulu tergiur untuk kalimat yang dikatakan, apa saja yang kamu kehendaki, kamu memperolehnya. Ingat baik-baik saudaraku yang kekasih, ayat-ayat yang sebelumnya yang perlu ditekankan, yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dengan seksama. Yaitu, untuk engkau dan aku bisa meminta dan memperolehnya, maka tinggallah di dalam Dia. Jadikanlah Dia sumber hidup itu, jadikanlah Dia sumber berkat itu, jadikanlah Dia sumber pertolongan itu, jadikanlah Dia sumber pengharapan itu. Artinya, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita sudah belajar tinggal dalam Dia, dan Dia tinggal dalam hidup kita, maka disitulah akan terwujud dan menjadi nyata apa yang kau minta, maka engkau akan memperolehnya. Wow. Yang kedua yang perlu saya jelaskan, saudara yang kasih, dari ayat yang ketujuh ini, apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan memperolehnya, saudara yang kasih. Yang kedua yang saya perlu jelaskan di sini adalah, apa saja yang kau kehendaki. Ayat ini sebenarnya lebih dominan, atau lebih mengarah kepada apa? Bukan kepada kepentingan pribadi, bukan lebih mengarah kepada kepuasan hasrat dan daging kita. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih menekankan, lebih menegaskan kepada kerajaan Allah. Ayat ini lebih menegaskan kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ayat ini lebih menegaskan atau lebih menekankan kepada apa? Ayat ini lebih menegaskan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, di sini kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah saudara salah untuk mengartikannya, sehingga saudara langsung meminta dan tidak mendapatkannya, engkau marah kepada Tuhan dan menggerutu kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal tadi di poin yang pertama sudah saya jelaskan, untuk engkau meminta dan engkau memperolehnya, maka engkau harus tinggal dalam Dia. Engkau harus tinggal dalam Dia. Yang kedua, yang kau minta di sini adalah lebih dominan, lebih ditekankan kepada pekerjaan kerajaan Allah. Yang lebih ditekankan adalah permintaan yang kita minta adalah proyeknya Allah. Yang lebih ditekankan di sini adalah penekanan-penekanan yang lebih mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apakah Pendeta Charles Manurung? Itu mungkin pertanyaanmu. Saudaraku yang kekasih,
Saya sudah menegaskan bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, yang kedua poin yang sangat penting yang ditekankan adalah kata meminta di sini atau yang kita kehendaki di sini bukan lebih dominan mengarah kepada kepentingan dan hasrat daging kita, tetapi lebih mengarah kepada pekerjaan Tuhan, lebih mengarah kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apa, Pak Pendeta Charles Manurung? Contohnya ketika ada orang sakit dan orang sakit ini meminta engkau mendoakannya, maka pada saat itu engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi. Katakan amin. Ketika ada orang minta pertolongan kepadamu untuk minta dia didoakan supaya rumah tangganya dipulihkan, maka ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Haleluya. Jadi semua lebih dominan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua lebih dominan mengarah kepada pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ketika ada orang kesurupan, jadi berbicara kepada apa? Orientasi yang terutama adalah pelayanan-pelayanan Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya demi kepentingan pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, di sini kalau sudah ada kepentingan dan hasrat pribadi, maka kita harus berpikir dulu untuk memintanya. Karena Tuhan tahu hati dan pikiranmu. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya akan mengutip beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana permintaan-permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-28, saudaraku yang kasih, saudara akan menemukan bagaimana di sana Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Hana ini adalah istri dari Elkanah. Elkanah ini memiliki dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua adalah Peninnah. Dan Peninnah ini memiliki banyak keturunan, Bapak Ibu yang kasih. Sementara Hana tidak bisa mendapatkan keturunan. Karena dikatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ini, saudaraku yang kasih, bahwa Hana telah ditutup oleh Tuhan kandungannya. Saudaraku yang kasih, perlu saudara ketahui, di sini Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau sudah Tuhan yang menutup kandungannya, siapa lagi yang sanggup membukanya? Sehebat apapun dokter yang ada di muka bumi ini, sehebat apapun kecanggihan alat teknologi di dunia ini, sekalipun secanggih apapun alat kedokteran hari ini, saudaraku yang kekasih, maka tidak satupun yang bisa membuat Hana untuk mengandung. Tetapi apakah gerangan yang dilakukan Hana? Di dalam kesedihannya, Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya inilah menjadi inilah menjadi sebuah pembelajaran buat kita, agar kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, agar kita mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih, saya menemukan dalam Alkitab ini bahwa ketika Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, dan dia datang ke bait Allah, dia datang ke rumah Tuhan, dan di sana dia berlutut dan berdoa, menaikkan doanya kepada Allah yang hidup, bahkan Alkitab mencatat dengan tetesan air mata. Hana datang berlutut di kaki Allah dan dengan tetesan air mata. Apakah gerangan yang dikatakan dalam Alkitab? Hana meminta keturunan. Dan apa gerangan yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-20 Alkitab mencatat, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Wow, luar biasa. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Rahimnya sudah ditutup, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Maka ketika dia datang berlutut dan berdoa dengan tetesan air mata, maka Tuhan yang menutup, dia yang membuka kembali. Oleh karena apa? Oleh karena ada permintaan. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena apa? Oleh karena ada lutut yang berlutut. Oleh karena apa? Oleh karena ada air mata yang berlinangan meminta permohonan kepada Allah yang hidup. Di ayat yang ke-20 jelas dikatakan dalam Alkitab, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Haleluya, haleluya. Siapa yang ingin mengalami pekerjaan Tuhan? Siapa yang ingin mengalami mukjizat Tuhan? Siapa yang mengalami tanda-tanda heran daripada Tuhan? Hari ini, angkat tanganmu
dan katakan, aku akan menerima janji itu. Apa yang aku minta hari ini, engkau akan memperolehnya. Hai wanita-wanita, engkau yang sudah menikah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih. Hari ini engkau mengangkat tanganmu ketika engkau mendengarkan keberanian firman Tuhan ini melalui radio ini. Hari ini saya berdoa, maka apa yang engkau minta hari ini, sebagaimana Hana yang sudah ditutup kandungannya, maka hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa.

dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada kata sepakat meminta. Saudara kasih, agar engkau sepakat meminta apa juga dan Bapakku akan mengabulkannya. Yang pertama artinya Bapak ingin kasih sepakat dulu meninggalkan kehidupan lama. Suami mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Istri mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Suami istri mungkin yang tidak benar sepakat dulu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Maka Alkitab berkata, arti yang kedua ketika engkau meminta, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi apa? Kembali kepada Yohanes tadi. Tinggallah dalam Dia, dan Dia dalam kita. Maka apa saja yang kau minta di dalam namaku, engkau akan memperolehnya. Apa yang kau minta hari ini? Tutup Alkitab, saudara. Apa yang kau minta hari ini? Apa yang kau minta? Kesembuhan kah? Apa yang kau minta hari ini? Keturunan kah? Apa yang kau minta hari ini? Pekerjaan kah? Apa yang kau minta hari ini? Kuasa kah? Apa yang kau minta hari ini? Pemulihan suamimu kah? Pemulihan istrimu kah? Pemulihan anak-anakmu kah? Pemulihan ekonomimu kah? Hari ini engkau minta kepada Tuhan. Hanya Dia minta adalah, tinggallah dalam Dia, dan Dia dalam engkau, dalam kita. Maka apa saja yang kau minta dalam namaku, maka engkau akan memperolehnya. Dan ketika engkau meminta hari ini, mintalah semuanya itu untuk demi kepentingan Allah. Engkau katakan ketika engkau meminta untuk pemulihan ekonomimu, Tuhan, ketika aku meminta untuk pemulihan ekonomi dalam pekerjaanku, bisnisku dipulihkan, Tuhan, aku mau setia untuk hidup jujur, aku mau setia, bahkan waktuku akan kuberikan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika engkau meminta pemulihan ekonomi, maka orientasinya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan suami, orientasinya adalah untuk pelayanan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan pekerjaan, maka orientasinya adalah untuk melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pekerjaan. Ketika aku bekerja, dan aku mau melayani Tuhan. Ketika engkau memberikan keturunan, aku mau anakku juga untuk melayani Tuhan. Ketika engkau memulihkan ekonomiku, Tuhan, aku mau berkat yang kuperoleh juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau minta hari ini, Tuhan sudah mengabulkannya. Angkat tanganmu, dan percayalah, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, jamah semuanya Tuhan. Baik mereka yang ada di mobil, di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah ini. Engkau berkata, minta sajalah apa yang kamu kehendaki, maka kami akan memperolehnya. Dan hari ini kami pegang janji Allah, kami pegang firman Allah, kami meminta Tuhan. Kalau engkau meminta keturunan, minta keturunan. Tuhan Yesus, ketika mereka meminta Tuhan pemulihan rumah tangga, biarlah engkau terjadikan, nyatakan pemulihan rumah tangga. Suami Tuhan, engkau suami mereka diubahkan, istri mereka diubahkan, pekerjaan mereka diubahkan, ekonomi mereka diubahkan, pulihkan, oh bisnis mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan, apa yang mereka minta dalam nama Yesus, biarlah engkau melakukannya. Yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan, engkau berikan keturunan. Yang sakit penyakit mereka hari ini belum sembuh, yang mereka terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, hari ini mungkin dokter sudah angkat tangan, atau mereka tidak punya dana untuk berobat, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, minta, dan kami meminta hari ini pemulihan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya.

0: dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.

0: dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri jam 8 pagi bertempat di Jalan Gerbang Dayaku nomor 161 Loa Duri Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loa Duri Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
1: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jesus. Something about

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah "jangan lakukan ini" atau "jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 diantaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Hidup mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia. Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anaknya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepadanya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Apakah tanda kasih yang besar itu? Tanda kasih yang besar adalah senantiasa rindu berada dekat dengan orang yang Anda kasihi, serta menceritakan segala sesuatu kepadanya. Allah Bapa mengasihi kita seperti itu. Kita yang pada dasarnya adalah orang berdosa dan terhilang, sangat dihargai oleh-Nya, sehingga apabila kita pulang ke rumah Bapa, maka pintu gerbang ke kota Allah akan terbuka lebar bagi kita. Allah Bapa menghendaki kita tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saya waktu itu masih muda, usia awal 20-an, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk membesuk seorang pria lansia berusia 80-an yang hidup sendirian di dunia dan pokoknya ingin melihat akhir dari kepedihan serta penderitaannya. Saya tidak akan pernah lupa betapa frustasi sekaligus malunya saya ketika ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Mengapa Allah mengizinkan saya menderita? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja dan mengakhiri semuanya ini?" Saya masih bergumul untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan bagi pertanyaan itu. Namun sekarang saya mengerti bahwa pria lansia yang mengajukan pertanyaan itu tidaklah sendirian dalam hal mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal tertentu. Entah itu wabah, penyakit, atau kecelakaan, kapan saja terjadi tragedi, orang bertanya-tanya, di mana Allah? Seorang anak meninggal karena kanker. Seorang istri sekaligus ibu beranak tiga tertabrak mobil. Atau betul, sumber segala bencana, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, mengirimkan gelombang pembunuh yang menghempaskan orang-orang tak bersalah, mengambil nyawa 200 ribu orang. Pikiran alami langsung menyangka salah satu dari dua alasan ini. Entah Allah terlalu jauh, terlalu tidak berkepentingan dan terlalu lemah untuk turun tangan dan menghentikan tragedi itu, atau dia itu ilah yang berkuasa namun keras yang melampiaskan penghakimannya atas orang-orang tak bersalah. Namun, apakah hanya itu jawaban bagi pertanyaan mengapa? Tidak adakah jawaban yang ketiga? Pertama, Alkitab mendeklarasikan secara positif bahwa Allah itu Allah pengasih yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Yesaya menulis, "Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. 14 acuan dari Perjanjian Lama berbicara tentang Allah sebagai berbelas kasih. Gambaran Allah dalam Perjanjian Baru tercermin dalam pelayanan penyembuhan Yesus yang dengan berbelas kasih menjamah orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan yang jatuh, yang merangkul anak-anak kecil, dan berkata, "Milik orang-orang seperti mereka inilah kerajaan surga." Alkitab menjelaskan bahwa dengan masuknya dosa ke dalam dunia, datanglah kutuk atas planet bumi. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan fakta bahwa planet bumi telah ditundukkan terhadap pembusukan dan mengeluh sakit bersalin, menanti diciptakan kembali dan dimurnikan pada akhir zaman, ketika Allah akan membuat kembali langit dan bumi. Pada waktu penciptaan, Allah memberlakukan beberapa hukum fisika yang mengendalikan alam seperti hukum gravitasi, seperti fakta bahwa bergesernya lapisan-lapisan dasar samudra akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan untuk menggantikan hukum-hukum alam itu dan sesekali ia memang melakukannya. Biasanya ia tidaklah melakukannya dan kuasanya tercermin justru dalam keteraturan dari apa yang terjadi seperti matahari terbit dan terbenam, bumi berputar mengelilingi matahari, menghasilkan musim-musim, dan fakta bahwa penyakit dan sampar akan mengakibatkan kematian. Seandainya Allah melindungi kita dari akibat hukum-hukum alam itu, berarti ini sudah surga dan bukan bumi lagi. Dunia kita adalah dunia yang rusak, dan kita terkena akibat kerusakan itu dalam kepedihan dan penderitaan. Namun, hal itu bukanlah berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada kita. Seorang bapa yang anaknya berusia 12 tahun terkena kanker merangkum keseluruhan persoalannya dengan mengatakan, "Kita tidak dapat menjelaskan apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita." Ia benar.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Anda ingin mengenal Allah Bapa? Tuhan kita, Yesus Kristus, bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai Putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan, dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu, dan Anda akan mengenal Bapa serta kasihnya. Ia membuka hatinya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pintu Gerbang. Mengunjungi kota tua Yerusalem saat ini, setidaknya Anda akan melihat 5 gerbang. Gerbang Jaffa dari zaman Perang Salib, Gerbang Sion yang melambangkan perjuangan orang-orang Yahudi, Gerbang emas dekat area Bait Suci sering digunakan sebagai gambaran surga yang diabadikan dalam lagu dan ayat suci. Gerbang Saint Stephen dan gerbang Damaskus dari zaman Bizantium Romawi. Zaman dahulu, seluruh kota memiliki gerbang. Itu benar. Pergilah ke Eropa, maka Anda akan melihat sisa-sisa dari gerbang kota tua, entah itu Roma, Trier, London, atau Paris. Demikian pula Asia, masing-masing gerbang mewakili budaya yang unik dan periode pembangunannya. Beberapa gerbang dihias dengan sangat teliti, sementara lainnya berstruktur tulang tebal dan kuat dirancang untuk mengusir serangan musuh. Namun semua gerbang dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Itulah intinya. Bangsa Romawi menciptakan senjata untuk meruntuhkan pintu gerbang, dan Cina menyempurnakan penggunaan kekuatan senjata yang memungkinkan pasukannya untuk merobohkan gerbang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, gerbang masih banyak digunakan di kota-kota dunia. Kemudian diciptakanlah pesawat-pesawat yang memungkinkan musuh terbang di atas gerbang. Namun demikian, gerbang masih dianggap penting dan banyak digunakan. Mereka mengatakan, Anda tidak bisa masuk dan menghancurkan atau menajiskan apa yang ada di dalamnya. Bea cukai di bandara adalah gerbang untuk masuk ke sebuah kota atau negara. Saat badan legislatif bertemu dan menentukan undang-undang atau hukum, mereka akan membuat batasan, yang ini bisa kau lakukan, yang itu tidak boleh kau lakukan. Saat anak-anak masih berada di rumah, saya memastikan mereka

dilindungi oleh pintu yang terkunci oleh gonggongan anjing terhadap penyusup, juga langkah-langkah lain yang saya ambil untuk keselamatan mereka. Kini ada banyak musuh di luar gerbang yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada pencuri atau perampok. Ancaman terbesar bagi keamanan rumah tidak dapat dihentikan dengan gembok dan slot pada pintu dan jendela. Ancaman bisa datang melalui media yang dapat menyusup dan menyerang privasi rumah Anda. Pada zaman dahulu, para penguasa kota bertemu di gerbang kota, yang menjadi tempat pertemuan terbuka dan tempat di mana keadilan dijatuhkan dan hukum ditegakkan. Para tua-tua kota menunjuk penjaga gerbang. Para penjaga gerbang berkuasa menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak dan harus tinggal di luar. Orang tua memiliki hak istimewa dalam hal tanggung jawab. Anda sebagai orang tua harus menjadi penjaga gerbang untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam rumah Anda, mengawasi apa yang ditonton anak Anda di TV dan internet. Sebagai penjaga gerbang, Anda harus berani mengatakan ini tidak baik dan itu tidak boleh ada di rumah kita. Di waktu lampau, Tuhan berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Ia menyesalkan hancurnya gerbang dan runtuhnya tembok. Ia berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Lalu apa yang dijumpainya? "Tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri. Tidak satu pun yang aku temukan," kata Tuhan. Anda mempunyai pintu, bukan? Jadilah penjaga pintu dan pastikan gerbang Anda cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalam rumah dari musuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya. Jawa sebagai lumbung padi. Kalimantan dengan hasil hutannya. Sulawesi dengan hasil lautnya. Papua dengan tambangnya. Bali dengan keindahannya. Dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama Yesus.

0: ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda sedang mencari. Apakah yang Anda cari? Apakah Anda mencari sesuatu yang akan memuaskan dan membahagiakan Anda? Di sini terdapat jawabannya. Apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila Anda menghampirinya, maka ia akan menganugerahkan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang manusia. Ia yang tak mungkin berdusta, yang tak dapat mengecewakan Anda, memberitahukan kepada Anda, aku hendak memberi kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu berpalinglah kepadanya. Ia mengasihi Anda. Ia mau menjawab Anda serta memenuhi segala kerinduan hati Anda. Ia tidak dapat dan tidak akan mengecewakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam nama Tuhan sebagai satu-satunya nama yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan jaminan keamanan, memberikan kelepasan dari kesesakan. Sebab Alkitab sudah memberikan kepastiannya kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu di dalam namanya, maka Ia akan melakukannya. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.

Pendengar, dalam ensiklopedia atau buku yang berisi berbagai ilmu pengetahuan dan informasi yang biasanya disusun berdasarkan abjad dan kata, pemberian nama pada unsur-unsur tertentu dari pikiran Alkitabiah mengenai nama masih hidup dalam pemakaian zaman modern ini. Misalnya pemakaian nama sebagai rujukan, sama halnya bagi kebanyakan suku bangsa di Indonesia. Hal ini agak mencolok dalam Alkitab. Jika kita memperhatikan bagaimana secara khusus Allah menamai pribadi-pribadi yang terpilih dan bagaimana khidmatnya Dia mengungkapkan arti namanya sendiri, maka kita menyadari bahwa makna nama adalah mendasar dan mendalam sekaligus jelas. Begitupun dengan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Nama Yesus adalah nama yang menunjuk kembali kepada Bapa-Nya, menyatakan siapa yang memberi nama, dan itulah karakter dari Bapa-Nya sendiri. Nama Yesus juga adalah nama yang menyatakan Allah beserta kita, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Immanuel. Jadi setiap kali kita menyebut nama Yesus, hal itu berarti kita harus mempercayainya bahwa Ia beserta kita. Jika Allah beserta kita, adakah persoalan yang tidak ada jalan keluarnya? Hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Terpujilah nama Tuhan.

0: Pendengar, ada tipe orang-orang tertentu ketika mengalami masalah yang akan mengatakan tidak bisa hanya berdoa, berdoa dan berdoa saja karena tagihan harus dibayar lunas. Keluarga yang sakit memerlukan uang untuk membeli obat. Tentu saja semua itu benar.
1: Tetapi semakin kita berteori tentang Allah, maka kita semakin tertutup untuk menerima berkat-Nya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Yang dimaksud hikmat dunia ini adalah suatu hikmat yang mengesampingkan Allah, menekankan kesanggupan manusia sendiri, menjadikan manusia kekuasaan tertinggi, dan menolak untuk mengakui pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Sedangkan firman Tuhan dengan pasti telah mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menekankan kebenaran ini bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin, dan Allah ingin agar kita paham bahwa Ia berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Pendengar, jika firman Allah menjanjikan masa depan yang penuh berkat bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita dapat mengandalkan firman-Nya, sekalipun kita tidak tahu cara yang khusus, hal itu akan terlaksana. Apakah kita tetap ingin semakin berteori tentang Allah? Ingat akan nama Yesus.

Pendengar, mungkin kita sering mendengar kalimat dalam nama Yesus yang dikatakan pada saat seseorang mengakhiri doa-doanya. Kalimat itu bukanlah kalimat tanpa makna, karena seluruh perbuatan dahsyat dan karya Tuhan yang ajaib diwakilkan dalam nama Yesus. Dan oleh karena namanya pun, beberapa hal yang telah ditaklukkannya, yaitu maut. Ketika kita menyebut nama Yesus, kita memperoleh hidup dan keselamatan. Sakit penyakit ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka ada mukjizat, ada kesembuhan, dan tanda-tanda ajaib, serta dosa yang telah ditaklukkan, di mana dosa telah membuat kita terpisah dari Tuhan. Namun karena nama Yesus kita dibenarkan dan dikuduskan, dan kita dipersatukan kembali dengan Bapa.

Nama Yesus bukanlah menjadi gelar saja bagi penyandang nama itu. Arti nama Yesus dalam padanan Yunani untuk kata Ibrani, Yesua atau Yosua, yang artinya Tuhan menyelamatkan atau dimaksudkan Juru Selamat. Para penulis perjanjian baru benar-benar menyadari arti nama Yesus, karena nama itu menunjukkan tugas yang dibebankan kepada Yesus. Dan pengertian ini kemudian terungkap dalam gelar Juru Selamat, yang pada mulanya hanya merupakan keterangan tentang tugas Yesus, tetapi kemudian menjadi bagian dari gelarnya yang khidmat itu. Pendengar, Yesus adalah nama pribadi Juru Selamat, dan untuk membedakan Yesus Mesias dari orang-orang lain yang menyandang nama itu, maka dia disebut Yesus orang Nazaret. Arti nama ini tetap bersemi bagi orang-orang yang sudah memahaminya. Tetapi sekarang mungkin saja bagi banyak orang, nama itu hanyalah nama tanpa arti. Namun bagi anak-anak Allah, nama itu harus menjadi nama yang indah, nama dari surga mulia.

Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika kita tahu Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, apakah kita bersedia meninggikan namanya? Buatlah pilihan dalam hidup Anda sendiri. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman, atau ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. "Dan apa yang Anda mau untuk malam ini?" ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. "Wow, ia benar-benar menganggap aku ada." Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar. Ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih, karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: dalam kenyataan, Tuhan mendatangkan berbagai-bagai penderitaan dan salib yang menyebabkan kita bersusah hati. Agaknya hal ini bertentangan dengan kasih Allah yang selalu memperhatikan air mata kita. Jawab yang Tuhan berikan ialah, berbahagialah orang yang berduka cita. Berkat itu tersembunyi di dalam kasih terhadap salib. Cintailah salib Anda sebagai suatu karunia dari Bapa, dan kasih Anda itu akan melenyapkan kesukaran-kesukaran Anda. Rahasia kasih Bapa dan kasih Yesus akan diungkapkan kepada Anda dan akan membahagiakan Anda sekalipun Anda berduka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ray!

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang suami berusia akhir 40-an, sedangkan istrinya sedikit lebih muda. Mereka telah menikah selama 17 tahun. Sang suami adalah seorang akuntan eksekutif, dan istrinya sibuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gereja. Mereka memiliki gambaran keluarga yang mendekati sempurna, 3 anak-anak yang normal, rumah yang nyaman, dan sebuah pondok di pinggir pantai, di mana mereka sering menghabiskan waktu di sana pada akhir pekan. Mereka telah mencapai titik kehidupan di mana mereka tidak lagi khawatir tentang uang. Namun, sekalipun mereka memiliki begitu banyak hal, mereka hanya memiliki sedikit kebahagiaan sejati. Istrinya menjelaskan, pada saat di mana kami seharusnya dapat menikmati kehidupan, kami malah merasa tidak bahagia. Dan bagaimana perasaan sang suami? Ia merasa marah, sangat marah. Ia marah pada istrinya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan marah pada Tuhan juga. Namun ia tidak tahu mengapa ia marah. Ia hanya tahu bahwa ia marah, dan pada saat di mana mereka seharusnya dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama bertahun-tahun, apa yang mereka kerjakan sekarang tampaknya tidak penting. Pasangan yang saya gambarkan itu adalah perpaduan dari ribuan orang yang memiliki begitu banyak hal, namun hanya memiliki sedikit. Apa yang salah dengan keluarga kita, dengan hubungan antara satu sama lain, dengan diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan yang hampir ada dalam genggaman kita malah menghindari kita? Haruskah kita saling menyalahkan satu sama lain saat kita merasa bosan dan tidak terpuaskan? Haruskah kita berkata bahwa harapan-harapan kita untuk pernikahan kita tidak realistis karena kita sudah menonton terlalu banyak opera sabun di televisi? Haruskah kita mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan terlalu banyak dari kita? Atau kita malah mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat? Atau haruskah kita menyalahkan Tuhan karena berpikir bahwa setelah kita bekerja begitu keras untuk waktu yang sangat lama, Ia berhutang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita melebihi apa yang kita miliki sekarang? Percaya atau tidak, beberapa orang akan mengiyakan satu atau bahkan lebih pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun memahami penyebab ketidakbahagiaan pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum terlambat, renungkan beberapa panduan berikut ini. Pedoman nomor 1. Genggam tangan Tuhan dan mulailah berjalan bersamanya. Sebagian besar masalah kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk mengikut sertakan Bapa Surgawi di dalam hati kita dan keluarga kita. Ketika situasi mulai berjalan buruk, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal, kenyataannya, kitalah yang meninggalkan Dia sejak lama. Menyalahkan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menemukan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pedoman nomor 2. Mulailah berkomunikasi dalam level yang mendalam dan dewasa. Semakin lama Anda menanti untuk mempelajarinya, akan semakin sulit bagi Anda untuk melakukannya. Akan tetapi komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, tak peduli seberapa lama Anda telah menikah. Apa yang paling ditakuti pria dalam pernikahan? Justru paling dibutuhkan wanita. Dan itulah kemampuan untuk berbagi kehidupan Anda dalam level yang mendalam dan intim. Pedoman nomor 3. Ambillah waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penggunaan waktu bagi keluarga seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini. Namun sayangnya, terlalu banyak orang menanti untuk mengambil waktu bagi satu sama lain dan bagi anak-anak kita hingga semuanya sudah terlambat, sebab mereka telah meninggalkan rumah atau pindah ke tempat lain. Pedoman nomor 4, luruskan prioritas Anda. Kita terlalu menekankan pada pemilikan harta benda dibandingkan membina hubungan dengan orang lain yang membuahkan kebahagiaan. Apa gunanya bila Anda memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, dan apartemen di pinggir pantai, namun tidak ada seorang pun yang dengannya Anda dapat berbagi? Pedoman nomor 5, lakukan sekarang. Seperti apa contohnya? seperti mengirimkan bunga, menuliskan surat seperti yang Anda sudah ingin tulis sejak lama, mengambil liburan yang Anda telah rencanakan untuk dilakukan ketika Anda pensiun, melatih suatu tim yang Anda selalu ingin latih, kembali ke sekolah, atau mungkin bergabung dengan paduan suara. Mempelajari pentingnya hari ini dengan tepat adalah salah satu rahasia sukacita dan kebahagiaan. Ya, lakukan hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Indonesia percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Dia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya bagi mereka yang kita tolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah

Lanjut pukul 17 Wita. Ibadah keempat pukul 20 Wita. Ibadah kelima pukul 22 Wita. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 Wita. Ibadah 2 pukul 17 Wita. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 Wita. Ibadah 2 pukul 8.30 Wita. Ibadah 3 pukul 18.30 Wita. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 Wita setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan, tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat, ada seorang pengusaha batik yang sukses. Dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia menjadi pengusaha batik yang sangat sukses. Sejak kecil, dia memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun, karena dia tidak punya modal, dia kemudian bekerja sebagai penjual batik keliling. Pekerjaan itu dia jalani dengan tekun, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dari tahun ke tahun, dia mencoba untuk menambah dagangannya dan meluaskan jangkauannya. Dan setelah 10 tahun menjadi penjual batik keliling, dia bisa mengumpulkan modal untuk membuat batiknya sendiri, dan akhirnya dia sukses menjadi pengusaha batik. Dan kini dia punya ratusan karyawan yang membantunya dalam usahanya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada kata bijak yang mengatakan, pohon yang besarnya sepelukan tumbuh dari benih yang kecil saja. Menara setinggi 9 tingkat dibangun mulai dari seonggok tanah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Nah, sahabat, untuk itu jangan segan-segan melakukan hal yang kecil untuk meraih yang besar. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang memulai sebuah usaha? Melalui kisah ini, saya berharap Anda terinspirasi dan termotivasi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan yang tidak dapat dilakukan.

Ibadah 1 pukul 6.30 WITA, Ibadah 2 pukul 8.30 WITA, Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Waktu kelahiran Kristus. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Itulah yang saya katakan selama bertahun-tahun. Namun dalam kenyataannya, Tuhan tidaklah datang awal ataupun terlambat, Ia benar-benar tepat waktu. Tidak ada yang memperhatikan pentingnya ketepatan waktu daripada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bila Kristus datang lebih awal ataupun setelahnya, maka nubuat-nubuat perjanjian lama tidak akan tergenapi secara akurat. Menulis kepada jemaat di Galatia dalam salah satu surat-surat awalnya, Paulus menyinggung tentang mujizat di balik mujizat dengan berkata, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Ungkapan genap waktunya adalah ungkapan yang tajam. Hampir setiap orang mengingat bahwa Kristus dilahirkan di kota kecil Bethlehem, diabadikan oleh himne karangan Philip Brooks, O Little Town of Bethlehem. Namun hanya sedikit yang mengingat bahwa Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret, sekitar 110 km ke arah utara dari Bethlehem. Nabi Perjanjian Lama, Mika, yang menulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, telah mengkhususkan Bethlehem di Yehuda sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, ibu manapun akan menyadari fakta bahwa bayi keluar pada saat mereka mau keluar dan tidak selalu mudah untuk memprediksi waktu kelahiran mereka. Faktor apa yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem padahal mereka tinggal di tempat yang cukup jauh jaraknya? Ada ratusan variabel, dan bila salah satu di antaranya gagal, maka Yesus akan dilahirkan di Nazaret, jauh dari tempat yang telah dinubuatkan oleh Mika. Skenarionya dimulai ketika Kaisar Julius dibunuh dan cucu dari keponakannya, Augustus, diangkat menjadi kaisar. Kandidat lain lebih kuat, namun kepemimpinan di Roma memilih Augustus oleh karena ia masih muda, lemah, dan mereka berpikir dapat didominasi. Namun, Augustus muda ini bekerja sama dengan Mark Antony dan menyingkirkan Senat. Berbalik memegang kendali, Augustus dengan cepatnya menjadi berkuasa dan kuat. Saat Augustus berjalan mengelilingi Roma, kemanapun ia memandang, ia melihat monumen pendahulunya, Julius, dan hal itu mengganggunya. Aku perlu mengukir namaku di atas granit dari Italia. Ia beralasan, dan dengan demikian, program pengindahan pun diluncurkan. Membangun monumen dari marmer membutuhkan biaya yang besar, dan para penasihat politik mengetahui satu-satunya cara untuk mendapatkannya, menarik pajak dari rakyat

0: Dan sebagaimana ditulis oleh Dr. Lukas, pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Suatu perintah telah diberikan, seorang perwira membawanya ke pelabuhan. Karcis kapal telah dipesan, dan pada zaman itu, kapal dibawa oleh angin melewati laut Mediterania. Bila angin bertiup kencang, sang pembawa berita akan tiba lebih awal dan Maria serta Yusuf akan dipaksa untuk kembali ke tempat kelahiran ayah Yusuf terlalu dini untuk Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bila kapalnya terlalu lama atau perintah untuk mendaftarkan diri keluar belakangan, hal itu semua akan mempengaruhi waktu kelahiran Kristus. Peristiwa-peristiwa yang menuntun pada kelahiran Kristus seumpama gigi roda jam tua Swiss yang mahal. Beberapa berukuran besar, yang lainnya kecil, namun setiap gigi roda terkait satu sama lain dan semuanya harus bertautan dengan sempurna sehingga tangan dari waktu Tuhan bergerak ke Bethlehem pada saat Kristus harus dilahirkan. Saya mengatakan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tidak dipedulikan oleh Bapa Surgawi kita. Bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda. Saya meyakini bahwa tidak ada satupun yang mengejutkan Allah atau mendapati bahwa Ia lengah. Apapun masalah Anda, dimanapun Anda berada, Allah mengetahuinya dan Ia peduli. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam sebuah perjalanan, ada seorang ayah dengan putranya, dan mereka melihat ada sebatang pohon kayu yang tinggi. Mereka pun berhenti di bawah rindangnya pohon tersebut. Lalu sang ayah berkata, "Anakku, adakah pelajaran yang bisa kamu sampaikan dari sebuah pohon?" Si anak yang berusia 11 tahun itu pun menjawab, "Menurutku, pohon bisa jadi tempat berteduh yang nyaman, penyimpan air yang bersih dari kotoran, penyeimbang kesejukan udara." Sang ayah menjawab, "Bagus. Tapi ada hal lain yang menarik untuk kita pelajari dari sebuah pohon. Perhatikan ujung pohon yang kamu lihat. Semuanya tegak lurus ke arah yang sama. Walaupun berada di tanah yang miring, pohon akan memaksakan dirinya untuk tetap lurus menatap cahaya." Sambil sang ayah merangkul anaknya, dia berkata, "Jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Keadaan tanah, kehidupan yang kita pijak saat ini, kadang tidak berada pada hamparan luas nan datar. Selalu saja ada keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Ada tebing yang curam, tanjakan yang melelahkan, turunan landai, dan ada lubang-lubang yang muncul di luar dugaan. Walaupun berada di tebing ancaman, hambatan, turunan godaan, lubang jebakan, jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetaplah lurus mengikuti cahaya kebenaran." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, belajarlah dari sebatang pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, dan dimanapun Anda, tatap dan ikutilah cahaya lurus kebenaran. Karena bila tidak, Anda akan tersesat dalam kegelapan. Dan bila terperangkap dalam gelap, jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah cahaya di dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, yes!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan langsung dari Allah. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, disertai dengan jiwa manusia yang hidup selamanya. Inilah yang menyumbang sensitivitas spiritual manusia dan keinginan untuk mengetahui dan menyembah Tuhan. Sangat menarik bahwa antropolog tidak pernah menemukan budaya atau kelompok orang yang tidak memiliki konsep makhluk yang abadi atau Tuhan. Benar, gambar mereka tentang Allah mungkin akan sangat berbeda dengan Tuhan dalam Alkitab. Namun dalam hati manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sang pencipta. Siapa yang menempatkan naluri ini dalam dada manusia? Akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, kitab suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi

jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk 3 pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, tidaklah penting apa yang saya lakukan. Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, mana suara piccolonya? Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat, kisah berikut adalah kisah dari seorang perempuan bernama Isabel. Namaku adalah Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika usiaku 7 tahun, aku dijual oleh ibuku menjadi budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Tah apa yang ada dalam pikiran ibuku sehingga dia begitu tega melakukannya. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena majikan lebih sering memperlakukan budaknya dengan buruk. Tiap hari harus bekerja keras, termasuk memasak, mencuci, namun aku hanya diperbolehkan tidur di garasi beralaskan kardus. Tidak jarang juga aku dipukuli oleh majikanku. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupku hanya dipenuhi kesuraman. Selama di sana, aku sering merasa sedih. Sebagai remaja, aku juga ingin menikmati indahnya masa remaja, sebagaimana yang dirasakan oleh remaja lainnya. Di malam hari, aku sering merindukan ibuku dan berharap bisa bertemu dengannya. Namun aku tidak tahu caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hatiku kepada ibuku. Aku pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian untuk melarikan diri. Aku pun berhasil lari dan hidup merdeka setelah 20 tahun hidup sebagai budak. Kisah Isabel lantas diberitakan oleh media ternama dan menjadi perhatian publik. Saat wawancara, Isabel menyampaikan niatnya untuk bertemu sang ibu. Dan dia mau berkata bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi ibunya. Isabel hanya ingin bertemu dengan ibunya. Isabel pun pulang kampung ke halaman. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Isabel bertemu dengan ibunya. Dengan berbesar hati, Isabel pun mengampuni sang ibu. Mimpi puluhan tahun akhirnya terwujud. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mungkin saat ini orang tua, saudara, sahabat yang Anda miliki melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mewujudkan kasih dengan cara menerima dan mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi lebih beruntung kan kalau kita mengampuni daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Karena dengan memendam dendam itu justru menyakiti diri kita sendiri. Sahabat, apakah saat ini Anda menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda mau mengampuninya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Hidup dengan maksud yang jelas. Pada suatu pertemuan di jalanan yang diadakan oleh satu kelompok bala keselamatan, seorang pemuda yang menjadi drummer dalam bandnya merenungkan kehidupannya di masa lalu dan betapa kehidupannya telah berubah. Sebelum saya bertobat, demikian ia mengatakan, saya suka banyak minum, namun saya tidak minum lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka banyak mengumpat, namun saya tidak mengumpat lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka main perempuan, namun saya tidak melakukannya lagi. Lalu ia menambahkan, sejak saya bertobat, yang saya kerjakan boleh dikata hanyalah berdiri di pojok jalan ini dan menabuh drum tua ini. Banyak orang, baik sebelum maupun sesudah bertobat, adalah seperti pemuda yang merenungkan bahwa yang ia kerjakan boleh dikata hanyalah menabuh drum. Hal itu diterjemahkan sebagai bangun, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, dan memulai hari dari awal lagi atau melakukan antar jemput, berbelanja, pergi ke toko bahan makanan, memastikan makan siang anak-anak tersedia, dan memulainya dari awal lagi. Hiduplah, cintailah, dan nikmatilah adalah tulisan di bawah sebuah papan reklame. Namun untuk melakukannya, dituntut kesadaran akan definisi, memahami hidup ini soal apa, kesadaran akan maksud, dan kesadaran akan pemberdayaan. Jadi apa maksud hidup saudara? Sekedar menabuh drum tua itu hari demi hari, atau apakah lebih dari itu? Francis Schaeffer, seorang rasul bagi para cendekiawan, menulis, manusia yang dijadikan menurut gambar rupa Allah memiliki maksud yang jelas, menjalin hubungan dengan Allah yang sungguh ada. Manusia lupa akan maksudnya dan oleh karenanya lupa siapa dirinya dan apa makna hidupnya. Dan ketika saudara lupa, saudara mulai menyangka bahwa hidup adalah seumpama peti mati dengan kedua sisi ujungnya terlepas. Kerja berat membosankan yang tiada habis-habisnya, yang tiada maknanya. Alkitab mengatakan bahwa saudara dijadikan menurut gambar rupa Allah. Hal itu memberikan definisi dan maksud hidup, dan selain itu juga menekankan bahwa Allah punya rancangan bagi hidup saudara, yang meniadakan ketidakpastian soal saudara sedang menuju kemana dan bagaimana saudara akan sampai ke sana. Kesadaran akan tujuan hidup dimulai dengan hubungan dengan Allah. Menemukan kembali kesadaran akan makna yang sempat hilang ketika dosa datang ke dalam dunia. Tanpa Allah, saudara adalah seumpama pilot pesawat yang telah kehilangan komunikasi dengan menara kontrol. Seumpama seorang penjelajah dalam badai yang telah kehilangan tanda-tanda atau ciri-ciri area. Dan seperti seorang tua penderita Alzheimer yang tidak ingat lagi di mana ia tinggal. Saudara terputus dan itulah sebabnya hidup tampaknya tak berirama atau tak beralasan. Seumpama kapal yang ditumpangi oleh orang-orang bodoh tanpa kapten dan seumpama perjalanan tanpa tujuan. Lalu bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Allah? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Schaeffer? Langkah pertamanya adalah mengakui bahwa saudara membutuhkan hubungan ini. Alkitab mengatakan bahwa kita semua sesat seperti domba tanpa gembala. Sebagian besar dari kita tidak sulit mengakui bahwa kita telah melewatkan jalan menuju maksud dan kepenuhan dalam hidup. Maka kita segera mengatakan, ya inilah yang saya butuhkan. Langkah keduanya, memahami bahwa Allah telah mengutus anaknya untuk membawa kita ke dalam hubungan itu, untuk memperlihatkan jalan pulang. Jadi ketika saudara izinkan dia menjadi Tuhan dan juru selamat saudara, saudara terhubungkan dengan Allah. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan para murid, Yesus menjelaskan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes pasal 14 ayat 9b. Langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Allah mau saudara hidup. Cetak birunya, panduan-panduannya untuk maksud dan kepenuhan. Saudara menemukannya dalam halaman-halaman Alkitab, suatu buku pegangan hidup yang sudah setua zaman. Pulang kepada Bapa memungkinkan dia memberi saudara panduan sehingga saudara bisa mencintai hidup dan menikmati. Itulah satu-satunya jalan hal itu akan benar-benar terjadi.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.

0: apakah kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Cause he's not done with me yet. He's not done with me.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah bagi kami, anak-anak-Mu yang merindukan kebenaran sabda-Mu saat ini. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 4 ayat 1-21. Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Asaria bin Sadok sebagai imam, Elihoref dan Ahia, anak-anak Sisa sebagai sekretaris kerajaan, Yosafat bin Ahilud sebagai bendahara, Benaya bin Yoyada sebagai panglima, Sadok dan Abiatar sebagai imam, Asaria bin Natan pengawas para kepala daerah, Sabut bin Natan seorang imam sahabat raja, Ahisar kepala istana, Adoniram bin Abda kepala kerja paksa. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan seisi istananya. Masing-masing menanggungnya selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas di Sa'albim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan, Ben-Heset di Arubot, wilayahnya Soko dan seluruh tanah Hefer, Ben-Abinadab di seluruh tanah Bukit Dor, istrinya adalah Tafat binti Salomo, Ba'ana bin Ahilud di Ta'anak, Megiddo dan seluruh Bet-Sean, yang di sebelah Sartan di selatan Yisrael, dari Bet-Sean hingga Abel-Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber di Ramot Gilead, wilayahnya Hawot Yair di Gilead. Adapun Yair adalah anak Manasye. Wilayahnya juga mencakup Argob yang di Basan, 60 kota besar, berpagar tembok, dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido di Mahanaim, Ahima'as di Naftali. Ia juga mengambil Basmat anak Salomo sebagai istri. Kemudian Ba'ana bin Husai di Asyir dan di Alot, Yosafat bin Parua di Isakar, Shimei bin Ela di Benyamin, dan Geber bin Uri di tanah Gilead, negeri Sihon, raja orang Amori, dan negeri Og, raja Basan. Selain itu ada 1 pengawas atas seluruh negeri. Orang Yehuda dan orang Israel sangat banyak jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan, minum, serta bersukaria. Salomo berkuasa atas semua kerajaan mulai dari sungai Efrat hingga negeri orang Filistin dan sampai ke perbatasan Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan takluk kepada Salomo seumur hidupnya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sesuai janjinya, Allah tidak hanya mengabulkan permintaan Salomo, tetapi juga memberinya kekayaan dan kemuliaan. Semua itu terlihat dari apa yang dimiliki oleh Salomo, mulai dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sampingnya untuk menopang dan menolongnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang raja, kekuasaannya yang Tuhan serahkan ke dalam tangannya, hingga harta melimpah bagi Salomo maupun seluruh istananya. Kekuasaan Salomo mendatangkan sukacita dan kedamaian bagi bangsa Israel. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan hikmat, pengertian, dan akal budi kepada Salomo. Bahkan Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana dari dirinya. Begitu terkenalnya Salomo, sampai-sampai banyak bangsa datang untuk mendengar hikmatnya secara langsung. Hal ini tidak sedang menampilkan kehebatan Salomo semata-mata, tetapi sedang menunjukkan bahwa Allah memberikan semua berkatnya agar segala bangsa dapat mengenal Allah. Meski kita bukan Salomo, janji Allah yang sama mengikat kita sebagai umatnya. Allah memanggil kita melakukan pekerjaan sesuai panggilannya, dan Ia tidak mengutus kita seorang diri tanpa bekal. Lihatlah ke sekeliling kita. Allah menempatkan orang-orang yang Ia percayakan kepada kita untuk dapat menolong dan menopang kita dalam menjalankan rencana Allah melalui pekerjaan kita. Ia juga mengaruniakan kemampuan, keahlian, dan keterampilan kepada kita agar kita dapat melakukan pekerjaannya. Itulah berkat Tuhan. Berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Berkat itu diberikan agar kita hidup di dalam anugerah Allah dan semua orang di sekeliling kita, bahkan seluruh bangsa, dapat mengenal Allah sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus. Target akhir kita bukanlah seberapa banyak berkat yang bisa kita nikmati, melainkan seberapa banyak orang yang mengenal Allah melalui hidup kita dan apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, teguhkanlah kami untuk tidak berhenti pada menikmati berkat-Mu, tetapi menjadikan hidup dan apa yang kami miliki sebagai jalan agar semakin banyak orang mengenal-Mu. Biarlah berkat bukan menjadi tujuan, melainkan sarana untuk menyatakan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan, nubuatan, karena darah perjanjian anak domba berbicara lebih kuat dari apapun di seluruh semesta ini. Hari ini adalah penggenapan semua perkataan Tuhan.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dokter Nadia. Sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma, karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta, katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Janganlah cemas mengenai kesukaran-kesukaran yang akan datang, tetapi hendaknya Anda merenungkan Allah, Bapa Anda, dan pertolongan yang sudah disediakannya bagi Anda. Pandanglah kepadanya, lihatlah, Ia datang. Ia datang bila segala sesuatu tampaknya gelap dan tidak memberi pengharapan. Ia datang untuk menolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-573. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda, Kalimantan Timur dan juga seluruh Indonesia yang mendengarkan warta siaran ini di pagi yang indah, pagi subuh-subuh, dan mungkin juga yang ada di wilayah Indonesia, Kalimantan Timur khususnya yang masih di malam hari. Pastor Apius berdoa apapun yang terjadi tetaplah memandang kepada Tuhan. Secara khusus yang sakit, jangan pernah berkecil hati, tetaplah memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kita selama hati kita tetap tertuju kepada Dia. Tetap semangat semuanya. Dan mari kita kembali di episode yang ke-573. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 3 sampai dengan 13. Maaf, ayat yang keempat ya. Kita bicara Samuel. 2 Samuel pasal 20 ayat 4 dan 13. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku? Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Dalam hal itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannyalah mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijatuhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Nah, sudah aku dikasih Tuhan dari ayat ini yang tidak terlalu panjang. Dari kisah ini, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu kata yang ini yang menarik sekali, saya menulis tema ini, yaitu judulnya Tikus Mati di Lumbung Padi. Saudaraku dikasih Tuhan, pernahkah kita mendengar

dari sisi 2 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai dengan 13, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah pusaran konflik setelah pemberontakan Absalom reda, saudaraku. Bagaimana bangsa Israel belum sepenuhnya stabil ketika muncullah pemberontakan baru yang bernama Seba bin Bikri, saudaraku. Raja Daud segera memerintahkan Amasa untuk apa? Mengerahkan orang, ya orang Yoada pasukan Yehuda dalam waktu 3 hari. Tapi kita lihat dari kisah ini, saudaraku. Amasa terlambat melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari sisi keterlambatan ini, melihat keterlambatan ini, saudaraku. Bagaimana Daud mengutus Abisai dan Yoab untuk mengejar Seba agar pemberontakan tidak meluas. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah tragedi yang mengerikan yang terjadi, saudaraku. Di dekat batu besar di Gibeon, Yoab menemui Amasa. Yoab kita tahu mantan panglima Daud yang posisinya digantikan oleh Amasa, pura-pura menyapa Amasa dengan ramah, bahkan memegang janggutnya untuk menciumnya sebagai tanda persahabatan. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, tangan kirinya itu menghujamkan pedang ke perut Amasa sampai isi perutnya tumpah ke tanah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Amasa itu mati mengenaskan, saudaraku. Bersimbah darah di bawah lumbung kekuasaan dan posisi terhormat yang baru saja ia nikmati, saudaraku. Amasa berada di posisi puncak tentara raja, namun mati secara tragis. Mari kita melihat, saya mengajak Anda, saudaraku, dari kisah ini. Perhatikan baik-baik, saudaraku, betapa dalamnya renungan ini yang bisa kita ambil. Bagaimana kisah ini, saudaraku dikasihi Tuhan, ini menelanjangi sifat dasar manusia yang berdosa. Ada hal kajian teologis yang bisa kita perhatikan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya mencatat kisah ini, saudaraku. Ini menelanjangi sifat manusia, sifat dasar manusia yang berdosa. Kita tahu keangkuhan rohani, rasa aman yang palsu, dan kepuasan diri yang membutakan. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan. Ini menarik, saudaraku. Anda bisa kembali mungkin nanti setelah saya khotbah, Anda bisa baca lagi kisah ini, saudaraku. Bagaimana Amasa, saudaraku dikasih Tuhan, itu mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi, saudaraku. Jadi saya menggunakan istilah Amasa mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi. Ia sudah diangkat menjadi panglima tertinggi menggantikan Yoab. Ia merasa aman karena statusnya. Bahkan juga kedekatan darahnya dengan Daud dan legitimasi posisinya, saudaraku. Tapi tragedi, saudaraku. Tragedi ini, saudaraku, yang dialami oleh Amasa ini adalah bentuk kebutaan terhadap bahaya di sekelilingnya. Karena apa? Karena dia terlalu silau oleh status, saudaraku. Amasa tidak melihat pedang di tangan Yoab karena matanya tertuju kepada ciuman persahabatan yang palsu. Kalau kita bisa melihat dari teks asli bahasa Ibrani, saudaraku, teks bahasa aslinya ini menekankan betapa Amasa itu tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab, saudaraku. Secara rohani saya mau kasih tahu, ini mengajarkan, perhatikan baik-baik, mengajarkan, saudaraku, kelimpahan lahiriah dan jabatan struktural seringkali ini menjadi, tanda petik, saudaraku, bius. Ini menjadi bius yang mematikan kepekaan roh kita
terhadap tipu daya.

0: dosa, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini memberikan peringatan yang sangat selaras dengan kisah tragis ini, saudaraku. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tanah orang kaya itu dicatat mengeluarkan hasil yang melimpah. Lumbung-lumbungnya penuh. Ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, bersenang-senanglah, makan dan minumlah." Namun Allah berfirman, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dan ini seperti Amasa, mirip, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Sama seperti Amasa yang mati di tengah lumbung jabatannya. Dari kisah ya, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita, orang kaya tersebut mati di tengah lumbung padinya. Perhatikan, Yesus menegaskan, Yesus berkata kepada kita, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak terdiri dari kelimpahan materi atau tingginya jabatan, melainkan dengar baik-baik, penundukan diri dan kewaspadaan iman di hadapan Allah, saudaraku. Dahsyat. Renungkan baik-baik, saudaraku. Ada beberapa hal yang perlu Anda catat. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kisah ini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama, bahaya rasa aman yang palsu, the illusion of security. Saudaraku dikasihi Tuhan, Amasa merasa aman karena posisinya sebagai panglima baru dan status kekerabatannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa aman hanya karena kita rutin ke gereja, memiliki pelayanan yang hebat, atau diberkati secara materi. Kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Saya mau kasih tahu, saudaraku dengar baik-baik. Kadang-kadang kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Kita kehilangan kewaspadaan terhadap dosa, saudaraku. Hati-hati, saudara. Dengan bahaya rasa aman yang palsu. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, ketidakwaspadaan berujung maut. The spiritual carelessness, saudaraku. Carelessness. Ini menggambarkan bagaimana Amasa itu mengabaikan tanda-tanda bahaya dari Yoab. Seorang yang rekam jejaknya terkenal kejam dan licik. Dalam hidup modern, saudaraku, tikus mati di lumbung padi itu terjadi ketika seorang Kristen yang dikelilingi oleh firman Tuhan dan berkat justru jatuh dan hancur karena berkompromi dengan dosa kecil yang tidak diwaspadai, seperti kesombongan, kepahitan, atau keserakahan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, kepuasan diri tanpa penundukan diri. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mencatat di sini dalam bahasa Inggris ya, self-sufficiency versus God-dependency, saudaraku. Amasa berjalan dengan temponya sendiri, sehingga terlambat memenuhi perintah raja. Kita lihat di ayat yang kelima. Saudaraku, ketika manusia merasa sudah berada di lumbung padi, mereka cenderung mengabaikan instruksi sang raja di atas segala raja.
1: Maksudnya apa? Mereka menjadi lambat mendengar suara Tuhan dan terlalu cepat mendengar pujian dunia, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa melihat di zaman modern ini, di hari-hari ini, di zaman now. Berapa banyak kita melihat tikus mati, istilah tikus mati di lumbung padi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat para pemimpin rohani besar, pengusaha Kristen yang sukses, atau juga mungkin tokoh masyarakat yang hidupnya bergelimang fasilitas, khotbah dan berkat, namun tiba-tiba hidupnya hancur dalam skandal moral, hancur dengan korupsi, atau juga kejatuhan karakter yang memalukan, saudaraku. Ini fakta, saudaraku. Ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian, saudaraku. Ada seorang pengusaha Kristen yang terkemuka di kota besar, saudaraku. Dalam catatan kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, itu bisnisnya melesat tajam. Lumbung keuangannya melimpah. Bahkan dia dikenal dengan donatur, sebagai donatur besar di berbagai pelayanan, saudaraku. Namun, seiring meningkatnya kekayaan, ia mulai jarang berdoa, saudaraku. Bahkan, kepekaan rohaninya mati. Ia merasa posisinya aman dan tak tergoyahkan. Dan pengusaha ini, saudaraku, dia mulai terjebak dalam investasi ilegal dan manipulasi pajak karena keserakahannya, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi pengusaha ini? Seluruh bisnis dia runtuh. Ia menghadapi tuntutan hukum dan keluarganya berantakan. Di dalam sel tahanan, dia menangis dan dia bersaksi, saudaraku. Dia katakan apa? Dia bilang begini, saya seperti tikus yang mati di lumbung padi saya sendiri. Ini kesaksiannya, saudaraku. Dia katakan apa? Saya dikelilingi kecukupan, dikelilingi dengan berkat yang berlimpah, tapi jiwa saya mati karena saya mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dari kesaksian ini, kalau ada yang mengalami seperti pengusaha ini, atau juga mengalami seperti Amasa, mari, masih ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Jangan sampai Anda mati karena berkat. Tikus mati di lumbung padi bukan karena tikus itu kekurangan makanan, saudaraku, tapi karena kebodohan, keserakahan. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah saat ini engkau sudah menikmati lumbung padi? Mungkin berupa kesehatan, mungkin kelimpahan materi, atau juga pekerjaan mapan, atau juga mungkin reputasi rohani yang baik. Ingat, saudaraku dikasih Tuhan, semua itu tidak menjamin keselamatan jiwa kita jika hati kita mati di hadapannya. Saya mengajak setiap para pendengar pada hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita bertobat dari dosa kesombongan, bertobat dari rasa aman yang palsu, bertobat dari ketidakwaspadaan rohani. Jangan sampai kita menjadi tikus yang mati di lumbung padi. Mati secara rohani di tengah-tengah kelimpahan anugerah Tuhan. Ini tidak boleh terjadi, saudaraku. Kita harus akui di hadapan Tuhan, jikalau kita, saudara, siapapun Anda, mulai mengandalkan kekuatan, mulai mengandalkan kepintaran, atau juga mengandalkan jabatan sendiri. Dan hari ini kita harus bertobat. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami sering lengah dan kami merasa aman karena berkat-berkat materi atau jabatan yang kami miliki. Kami terlalu senang dengan kesehatan yang kami miliki. Seringkali kami sombong dan mengabaikan kewaspadaan iman. Tuhan, pada hari ini kami bertobat. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan hati kami dari kemunafikan dan keserakahan. Biarlah Tuhan hidup kami tidak mati di lumbung padi duniawi, melainkan kami semua senantiasa hidup dan melekat kepada-Mu. Sebab Engkaulah sumber roti hidup, Engkaulah sumber kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami buka hati kami, biarlah Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja, mengambil alih seluruh kehidupan kami. Secara khusus Tuhan buat yang sakit, mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa pada hari ini. Setiap bagian-bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan firman Tuhan, baik penyakit kanker, tumor, bahkan bagian-bagiannya dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus, oleh karena bilur-bilur-Mu, penyakit kami disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Keselamatan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung kami. Dan secara khusus, mari kita memberikan persembahan. Kalau Anda diberkati dengan program kami dan persembahan ini, Pastor Apius khususkan untuk pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadah. Karena kita belum punya gereja tetap, kita akan bangun, saudaraku. Ya, Anda bisa menabur dengan rekening yang sama di 7350045991 ANG Bernapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Bernapas Samarinda. Anda bisa menghubungi kami WhatsApp untuk bisa mengirimkan bukti dan kami akan mereport kepada Anda update untuk dana kami. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.
2: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Anda tidak lagi melihat suatu pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan dalam menghadapi kebinasaan yang sedang mengancam, yang juga akan mendatangkan ketakutan. Berharaplah kepada Tuhan. Ada tersurat, aku akan meluputkannya. Berpeganglah teguh pada ayat ini. Jangan putus asa dan menyerah kepada kesulitan atau membiarkannya mencekam hati Anda. Karena Tuhan berfirman, celakalah orang yang penakut, karena ia tidak percaya, karena itulah ia tidak mendapat perlindungan. Akan tetapi, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepadanya dan mengharapkan hal yang terbaik daripadanya, akan mengalami rahmat dan penghiburan. Sekarang ini, sama seperti pada zaman dahulu kala.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Pelajaran 19 Yunus pasal 1. Dalam pelajaran kita yang terakhir kita berhenti dan kita sedang membicarakan tentang kapal-kapal. Pelajaran sebelumnya kebun anggur. Satu kebun anggur dipindahkan, yaitu Israel dipindahkan kepada jemaat, dan kemudian jemaat menjadi serupa dengan sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu dihancurkan. Nah, kita sedang membaca tentang sebuah kapal dalam Yunus pasal 1, dan alasan kita membahas kebun anggur adalah karena Tuhan memiliki gambaran yang serupa dengan menggunakan kapal-kapal, seperti yang ia lakukan dengan kebun anggur. Kita pergi kepada 1 Timotius pasal 1 ayat 19-20, mengenai iman telah membuat kapal karam Himeneus dan Alexander yang diserahkan Allah kepada iblis, supaya mereka belajar untuk tidak menghujat. Dan saya sebutkan mereka adalah lambang dan gambaran dari jemaat. Kisah para rasul pasal 27 kapal itu, kandas dan kekerasan ombak memecahkan bagian belakang, dan kita pergi kepada Yudas. Kita melihat kekerasan ombak mengidentifikasi dengan nabi-nabi palsu. Jadi kita sedang melihat kapal itu. Kita juga pergi kepada Yakobus pasal 3, di mana kita membaca tentang lidah sebagai anggota kecil, dan ia disamakan dengan kemudi sebuah kapal. Kamu tahu, kamu memiliki bejana yang sangat besar ini dan kemudi kecil ini yang mereka gunakan untuk mengarahkan kapal. Nah, Tuhan berbicara tentang lidah anggota kecil dari tubuh, tetapi ia memimpin, ia mengarahkan, dan membuat individu itu masuk ke dalam banyak masalah, yaitu dunia kejahatan. Dalam Yakobus pasal 3 itu berkaitan dengan Tuhan memperingatkan tuan-tuan atau guru-guru, jadi sangat terkait antara menjadi seorang guru dan lidah seseorang. Dan dalam jemaat itulah cara jemaat itu diarahkan melalui pengajaran instruksi dari pendeta tua-tua dan mungkin diaken-diaken. Mereka akan mengajar orang-orang yang naik ke kapal atau masuk ke dalam gereja mereka, ke dalam denominasi khusus mereka. Mereka akan mengajar mereka jalan Allah seperti yang dinyatakan Alkitab. Oh, tetapi bagaimana jika mereka tidak diselamatkan? Bagaimana jika mereka sendiri belum pernah diselamatkan dan karena itu mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan dan mereka tidak memiliki pemahaman yang nyata, tidak memiliki pemahaman yang sebenarnya tentang apapun dalam Alkitab, kecuali yang dangkal, yaitu makna permukaan. Jadi jika Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan diselamatkan, itulah Injil. Itulah Injil. Engkau percaya, engkau menerima Kristus dan, ya tetapi mereka tidak memiliki kemampuan atau kebijaksanaan untuk menyadari bahwa engkau tidak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Engkau tidak bisa hanya mengambil hal pertama yang engkau katakan atau lihat dalam Alkitab dan kemudian berkata, nah inilah yang diajarkan Alkitab. Itu seperti emas palsu. Tidak kebenaran Alkitab harus engkau cari. Engkau harus menggali ke dalam tanah Alkitab seolah-olah, dan seperti harta karun yang terkubur untuk menemukan emas dan perak, dan biasanya yang terletak di permukaan akan menjadi sesuatu yang akan membawa kepada kesesatan. Dan itulah yang terjadi dengan Injil kehendak bebas dan segala macam ajaran yang sampai pada kesimpulan doktrinal yang sampai dengan cara yang serupa. Seperti bahasa lidah mereka melihat sesuatu dalam 1 Korintus itu, kelihatan cukup baik, kelihatan cukup menarik, menggairahkan, semacam menghidupkan Injil ini, dan mereka langsung mengambilnya dan mereka jatuh ke dalam perangkap Allah. Tidak pernah dalam perjanjian lama Allah berkomunikasi dengan nabi-nabi melalui bahasa lidah. Itu adalah fenomena perjanjian baru yang pada dasarnya dihapuskan sejauh Allah membuat rasul-rasul berbicara dalam bahasa lidah, yang adalah bahasa-bahasa yang dikenal dalam kisah para rasul pasal 2 dengan pencurahan Roh Kudus yang adalah hal yang sama sekali berbeda dari bahasa lidah dalam pertama Korintus yang berkaitan dengan bahasa lidah yang tidak dikenal, artinya tidak akan ada seorang pun dalam jemaat yang berbicara bahasa asing itu. Itu bukan bahasa asing duniawi, itu adalah bahasa surgawi. Allah membawanya untuk menjebak dan sungguh ia menangkap banyak sekali. Itu seperti ketika engkau menurunkan sangkar kepitingmu dan engkau mengangkatnya dan itu penuh dengan kepiting. Nah, ini akan jauh lebih besar dari itu jutaan kali lipat. Allah memasang perangkap rohaninya. Bahwa mereka akan mengejar pada waktu akhir waktu di mana Allah menjebak orang-orang yang tidak diselamatkan di dalam jemaat-jemaat mereka, yang tidak memiliki rohnya, tidak memiliki roh untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran, dan mereka akan keluar dari jalur dan tersesat, dan mereka akan membuat kapal itu kandas, dan kapal itu akan dipecahkan dengan kekerasan ombak, dan ombak-ombak itu menunjuk kepada nabi-nabi palsu dan sebagainya. Ya, jadi kita sedang melihat hal itu, dan kita pergi kepada kedua Korintus pasal 11, di mana dikatakan, karena orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja penipu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dan tidak heran karena iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu bukanlah hal yang besar jika pelayan-pelayannya juga menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran yang akhirnya akan sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Pelayan-pelayannya tidak merujuk kepada Allah yang benar dari Alkitab, tetapi iblis. Iblis memiliki pelayan-pelayannya dan mereka menyamar sebagai diri mereka sendiri. Mereka memiliki penerapan Injil puding instan keselamatan. Engkau bisa mengubah dirimu sendiri dalam sekejap hanya ikuti prosedur kami, dan namun mereka tidak mengubah diri mereka sendiri, kecuali itu adalah perubahan dengan meletakkan pakaian domba di atas serigala. Dan itulah semuanya. Dan sayangnya secara tragis pada saat ini semua gereja tidak memiliki apa-apa, kecuali kita akan katakan hamba-hamba dosa dan iblis, dalam arti bahwa iblis adalah bapa segala dusta, dan mereka melayani dusta mereka masih memberikan penghormatan kepadanya seolah-olah dalam setiap jemaat, dalam setiap denominasi di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Allah telah meninggalkan gereja, mengakhiri hubungannya dengannya. Gereja itu rusak. Itu adalah kebun anggur dari Yesaya pasal 5 yang dihancurkan dan dibuat menjadi sunyi sepi. Kebun anggur itu tidak diserahkan kepada siapapun yang lain seperti Matius pasal 21 dengan kebun anggur yang adalah Israel nasional diserahkan kepada orang-orang lain. Akhir dari gereja adalah kehancurannya, tidak satu batu pun dibiarkan di atas yang lain. Sebenarnya Allah juga dalam kedua Korintus, kita baca dalam kedua Korintus pasal 5 ayat 1, karena kita tahu bahwa jika rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan, rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan, rumah Allah kita diberitahu dalam 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 dikatakan dalam ayat 15, tetapi jika aku berlama-lama supaya engkau tahu bagaimana engkau harus berperilaku di dalam rumah Allah yang adalah jemaat, itulah yang dikatakan. Rumah Allah yang adalah jemaat, rumah-rumah duniawi dari kemah ini. Sekarang dalam Galatia pasal 4 yang saya rekomendasikan untuk dilihat, Allah berbicara tentang dua Yerusalem, Yerusalem di atas, dan Yerusalem di bawah. Dan itulah jemaat sementara yang kita lihat di sudut jalan. Berbagai denominasi adalah Yerusalem di bawah dan Yerusalem di atas. Adalah jemaat kekal yang hanya terdiri dari mereka yang diselamatkan, orang-orang pilihan Allah. Hal yang sama dengan rumah Allah. Alkitab berbicara tentang rumah rohani dalam 1 Petrus, pasal 2 ayat 4 sampai 5, kita adalah rumah rohani kita, dibangun seperti rumah rohani, dan dalam Ibrani pasal 3 ayat 5 sampai 6, Kristus adalah anak atas rumahnya sendiri yang rumahnya adalah kita. Kita adalah rumah rohani ini semua yang benar-benar diselamatkan, dan untuk benar-benar diselamatkan engkau tidak bisa melakukannya sendiri. Bukan menerima Kristus itu adalah Kristus yang menerima engkau. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, kamu tidak memilih aku, tetapi aku telah memilih kamu dan menetapkan kamu. Jadi ada dua rumah duniawi dan surgawi. Dan jadi di sini, karena kita tahu bahwa jika rumah duniawi dari kemah ini yang akan menjadi gereja, jika rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan, sekarang apa artinya kata dibubarkan? Dan apa artinya kita menemukan kita mendefinisikan kata-kata dengan melihat bagaimana kata yang sama digunakan di tempat lain membandingkan rohani dengan rohani Roh Kudus mengajar. Nah, kata ini kebetulan digunakan dalam Matius pasal 24, Matius pasal 24 dan dikatakan dalam ayat-ayat 1 dan 2, dan Yesus keluar dan pergi dari bait suci dan murid-muridnya datang kepadanya untuk menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait suci. Dan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu melihat semua hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak akan ditinggalkan di sini satu batu di atas yang lain yang tidak akan dibubarkan. Oh, tetapi ia tidak berkata dibubarkan, ia berkata, tidak satu batu pun akan ditinggalkan di sini satu batu di atas yang lain yang tidak akan dirobohkan. Itu adalah kata Yunani yang sama yang diterjemahkan dibubarkan. Dan Allah tidak melakukan hal-hal secara kebetulan. Ketika engkau mengikuti firman, ia mengharapkan kita untuk melakukan itu. Itulah sebabnya ia berkata membandingkan rohani dengan rohani. Itulah sebabnya ia berkata dalam Yesaya, di sini sedikit, di sana sedikit. Dan dalam konteks, siapakah yang akan? Ya mari kita lihat itu. Sudah lama sejak kita melihat ini dalam Yesaya pasal 20, 8 ayat 9. Siapakah yang akan ia ajar pengetahuan dan siapakah yang akan ia buat mengerti ajaran? Engkau ingin mengerti Alkitab. Oke, Allah akan memberitahu engkau bagaimana mengerti Alkitab. Mereka yang disapih dari susu dan ditarik dari payudara, karena perintah harus di atas perintah-perintah, di atas perintah baris, di atas baris-baris, di atas baris di sini sedikit dan di sana sedikit. Perintah akan menjadi ayat Alkitab ini di atas perintah ayat Alkitab, itu baris ayat Alkitab itu di atas baris ayat Alkitab ini. Di sini sedikit dalam kedua Korintus, di sana sedikit dalam Matius pasal 24. Dan apa yang membuat kita pergi ke Matius pasal 24? Apakah saya baru saja menariknya dari kepala saya? Kata Yunani yang sama, kata Yunani yang sama. Dan dalam konteks rumah duniawi, bangunan bait suci rumah Allah di bumi, apakah engkau melihat? Siapa yang membuat hubungan itu? Apakah itu saya yang menenun semacam ajaran palsu yang mengerikan? Apakah saya hanya menarik hal-hal dari udara? Atau apakah itu Roh Allah yang menggunakan kata yang sama? Dan kita pergi dan kita membaca tentang bait suci batu-batu. Bait suci dan kita orang-orang pilihan adalah seperti batu-batu yang hidup. Saya sebutkan itu sebelumnya, tetapi saya akan pergi ke sana dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Kamu juga sebagai batu-batu yang hidup dibangun menjadi rumah rohani. Lihat, kita adalah batu-batu yang hidup. Kita dibangun menjadi rumah rohani. Kita tidak dihancurkan. Kita tidak dihancurkan batu-batu yang membangun rumah rohani yang Kristus adalah atasnya, yang rumahnya adalah kita, itu bukan yang dihancurkan. Itu bukan yang telah dihancurkan. Itu bukan kebun anggur yang dihancurkan. Itu bukan kapal yang dipecahkan dengan kekerasan ombak. Ini adalah lembaga duniawi yang pada dasarnya hanya representasi dari kerajaan Allah, bukan kerajaan Allah yang sebenarnya. Dan jadi kita tahu jika rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan atau dirobohkan, tidak satu batu pun ditinggalkan di atas yang lain. Kita memiliki bangunan dari Allah, sebuah rumah yang tidak dibuat dengan tangan kekal di surga. Lihat, inilah sebabnya anak Allah, anak pilihan Allah, mampu secara rasional, secara objektif melihat pengajaran Alkitab ketika Tuhan membuka kitab suci pada waktu akhir untuk membawa informasi bahwa sudah waktunya penghakiman dimulai di rumah Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 mengatakan itu, dan bahwa zaman gereja telah menjalankan jalannya telah sampai kepada akhirnya. Engkau melihat masalah dengan individu yang berpikiran alamiah, bukan berpikiran rohani, karena ia tidak pernah diselamatkan masalah dengan orang Kristen yang mengaku dibandingkan dengan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang mengaku hanya memiliki keanggotaan dengan gereja duniawi, gereja sementara, dengan yang mewakili kerajaan Allah. Tetapi orang Kristen sejati memiliki keanggotaan atau kewarganegaraan dalam kerajaan surgawi. Itu adalah kewarganegaraan kekal dan itu adalah hidup kekal. Kita tidak akan pernah kehilangannya, kita adalah bagian dari rumah kekal itu. Seperti yang dikatakan di sini, kita memiliki bangunan dari Allah, sebuah rumah yang tidak dibuat dengan tangan kekal di surga. Rumah kekal, rumah kekal, rumah, sementara itulah yang dikatakan ayat ini, sama seperti Galatia pasal 4 Yerusalem surgawi, Yerusalem duniawi, dua rumah, dua Yerusalem, dua gereja, karena Allah selalu menempatkan satu melawan yang lain, dan karena kita memiliki keselamatan dan keamanan kekal dalam gereja surgawi atau rumah Allah, oke Tuhan, oke kita bisa mengerti, Engkau telah melakukannya sebelumnya dengan Israel, Engkau melakukannya lagi. Itu sesuai dengan rencanamu, Engkau adalah Allah yang maha bijaksana. Segala sesuatu yang Engkau lakukan sempurna dan kita dengan rendah hati akan berlutut dan tunduk kepada informasi yang Engkau sedang bawa melalui rohmu, melalui proses di sini sedikit, di sana sedikit yang baru saja kita bicarakan, dan sangat baik. Sangat baik jadilah demikian. Tetapi orang yang berpikiran alamiah, orang Kristen yang mengaku oh tidak, ia tidak bisa objektif. Ia tidak bisa melihatnya seperti seorang Berean dan mencari kitab suci untuk melihat apakah itu benar, karena itulah semua yang ia miliki. Engkau lihat ia tidak memiliki kewarganegaraan yang sebenarnya dalam kerajaan Allah, ia memiliki kewarganegaraan duniawi. Pengalaman keselamatannya seluruhnya terbungkus dalam gereja-gereja yang memberitahunya, hal-hal yang harus dilakukan berjalan ke lorong ucapkan doa orang berdosa, terimalah Kristus dibaptis ini. Lakukan ini, dan engkau masuk. Dan ia tidak memiliki jiwa yang dilahirkan kembali. Ia tidak memiliki roh batin, roh Allah yang diam di dalamnya. Ia tidak memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Jadi ia tidak memiliki apapun dari itu. Keamanannya, keselamatannya adalah gereja Presbiterian, adalah gereja Episkopal, adalah gereja Katolik, adalah gereja independen. Itu gereja apapun. Dan itu menyedihkan. Itu menyedihkan untuk memiliki gereja yang murtad memberontak rusak pada waktu akhir ini sebagai keselamatan dan keamananmu. Itu menghancurkan hati dan sangat menyedihkan, tetapi itu adalah fakta, dan karena itu mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa mengambil pandangan yang jujur. Mereka harus menolaknya dan hanya menjauhkan diri dari itu. Tidak. Kristus membangun sebuah gereja di atas batu karang dan pintu gerbang neraka tidak akan menang melawannya. Sekali lagi, salah mengartikan gereja kekal, dan itu benar tentang gereja kekal untuk gereja sementara, gereja duniawi. Dan tidak, gereja duniawi tidak dibangun di atas batu karang, yaitu Kristus, bukan Petrus omong-omong. Ketahuilah, batu karang itu, dasar itu adalah Kristus dan semua dibangun di atasnya. Bacalah 1 Korintus pasal 3. Apa yang diletakkan di atasnya, kayu jerami, jerami emas, perak, batu-batu berharga, dan banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Banyak akan berkata pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan banyak pekerjaan besar dalam namamu dan bernubuat dalam namamu dan mengusir setan-setan? Dan Tuhan akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku kamu yang melakukan kejahatan. Nah, saya pikir yang harus saya lakukan hanyalah menerimanya. Mereka berbohong kepadamu. Itu Injil palsu. Dan bahan-bahan yang diletakkan di atas dasar itu api diletakkan padanya. Api diletakkan pada semua yang dibangun di atas dasar Kristus, dan api membakar kayu jerami-jerami. Orang-orang Kristen yang mengaku mereka dibakar. Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah yang sebenarnya kerajaan surgawi, karena semua yang mereka alami adalah transaksi antara mereka dan pendeta mereka, dan gereja mereka. Dan di hadapan satu sama lain mereka sungguh diselamatkan, dan saudara ini dan saudara itu, dan puji Tuhan. Tetapi di hadapan Allah, Allah melihat hati dengan mulut mereka. Mereka memuji aku, tetapi hati mereka jauh dari aku. Dan inilah sebabnya gereja-gereja mereka tidak mendengar kebenaran. Mereka menolak kebenaran seperti yang telah Allah bukakan melalui Tuan Champing dan Family Radio dan sekarang melalui E-Bible Fellowship. Selama beberapa dekade ini mereka tidak ingin ada hubungan dengan itu. Mereka menolaknya begitu saja. Mereka memasukkan jari ke telinga seperti orang-orang Yahudi ketika Stefanus sedang melalui sejarah perjanjian lama, dan itu adalah penghukuman-penghukuman atas Israel karena ketidaksetiaan mereka. Dan mereka secara harfiah memasukkan jari-jari mereka ke telinga dan berlari kepadanya dengan satu hati dan melemparinya dengan batu sampai mati. Lihat perwakilan-perwakilan lahiriah sering bertentangan dengan warga negara kerajaan Allah yang sebenarnya. Ada kecemburuan dan iri hati bahwa mereka tahu jauh di dalam hati ada sesuatu yang salah dengan iman mereka, dengan kekristenan mereka. Dan mereka tidak memiliki roh Allah di dalamnya, juga roh untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran. Itulah sebabnya gereja telah pergi dari tebing atau telah dipecahkan dengan kekerasan ombak. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam E-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan, ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang membahas tentang bukti Alkitabiah bagi akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 20 dari Kitab Yunus Pasal 1. Kita telah membahas tentang kapal-kapal dan kapal-kapal yang karam, karena sebuah kapal adalah lambang dan gambaran dari gereja. Kita melihat bahwa kapal itu karam dalam Kisah Para Rasul pasal 27, dan hal itu menunjuk kepada akhir zaman gereja serta hal-hal yang berkaitan. Kita sampai pada pembahasan ini karena Yunus naik ke atas sebuah kapal. Jika kita membaca dalam Yunus pasal 1 ayat 3, tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, lalu pergi ke Yafo. Ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Tetapi Yehuwa melepaskan angin besar ke laut, sehingga terjadi badai yang dahsyat di laut, dan kapal itu hampir hancur. Kamu lihat, kapal yang dinaiki Yunus hampir hancur. Kamu melihat bagaimana hal itu cocok dengan apa yang kita baca dalam surat pertama Timotius pasal 1 ayat 19 sampai 2.

pada waktu Kristus masuk ke Israel, lahir dari perawan, dan hidup dengan cukup tenang, setidaknya sejauh yang dituliskan kitab suci, kecuali satu peristiwa yang disebutkan ketika ia berumur 12 tahun. Baru pada waktu pelayanannya, Allah mengangkat kembali kisah itu dan memberikan banyak rincian mengenai 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Namun kapal itu memegang peranan penting. Kapal itu merupakan bagian besar dari kisah ini. Kita tahu bahwa para pelaut, yaitu orang-orang yang ada di kapal, pada suatu saat akan melemparkan Yunus ke laut supaya ia ditelan ikan paus. Hal ini disebabkan oleh badai yang sangat hebat sehingga kapal itu hampir hancur. Itu adalah badai yang sangat ganas. Dikatakan di sini Yehuwa melepaskan angin besar ke laut dan terjadi badai yang dahsyat di laut. Apa yang dilakukan angin terhadap laut, terhadap gelombang laut? Ia membuatnya menjadi ganas. Sama seperti yang kita baca dalam Kisah-Kisah Para Rasul pasal 27, kapal itu kandas dan bagian belakangnya hancur karena kekerasan gelombang. Kita juga membaca dalam surat Yudas dan saya akan membacanya lagi untuk mengingatkan kita semua. Dalam surat Yudas, kamu dapat membaca mulai dari ayat 11. Kamu akan melihat bahwa nabi-nabi palsu sedang dibicarakan dan mereka digambarkan kira-kira di tengah ayat 12. Mereka memberi makan diri sendiri tanpa takut. Mereka adalah awan-awan tanpa air yang diembus-embus angin, pohon-pohon yang buahnya layu, tanpa buah, mati 2 kali, dicabut dengan akarnya, gelombang laut yang mengamuk dan memuntahkan keaiban mereka sendiri, serta bintang-bintang pengelana yang telah disediakan bagi mereka kegelapan yang pekat untuk selama-lamanya. Lihat, mereka diembus-embus angin, yaitu nabi-nabi palsu, dan disamakan dengan gelombang laut yang mengamuk. Yehuwa, Allah Yehuwa, melepaskan angin besar ke laut karena semua ini terjadi menurut rencana yang telah ditetapkan Allah. Ketika Kristus pergi ke kayu salib, ketika Kristus menunjukkan apa yang telah ia lakukan sejak dunia dijadikan dengan membayar dosa umatnya, Kitab Kisah Para Rasul memberitahu kita bahwa hal itu telah ditetapkan, sudah ditetapkan sebelumnya oleh Allah. Inilah sebabnya keadaan di kayu salib, di mana Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun padanya, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini, ia tidak bersalah. Namun desakan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, umat Allah, disamakan dengan gelombang laut yang memaksa masalah itu, yang akan memaksa para pelaut melakukan apa yang secara historis tidak mereka inginkan. Mereka tidak ingin melemparkan orang ini ke laut, tetapi keadaan dan bahkan Yunus sendiri menyuruh mereka melakukannya. Semua tekanan mengarah kepada tujuan itu, yaitu bahwa ia harus dilemparkan ke laut dan ditelan, lalu kemudian ditelan oleh ikan paus. Hal itu melambangkan Tuhan Yesus 3 hari 3 malam di dalam hati bumi. Jadi hal itu dikirim oleh Allah, tetapi Allah mengangkat tangan pengekangannya, dan kemudian orang-orang jahat akan berbuat jahat. Mereka akan melakukan apa yang wajar bagi orang jahat dan melaksanakan perbuatan jahat mereka. Jadi bukan tanggung jawab Allah atau ia tidak bertanggung jawab atas hal-hal jahat yang mereka lakukan. Manusia sendiri selalu bertanggung jawab atas hal itu. Namun inilah sebabnya kita menyamakan kedua kapal itu dengan kedua kebun anggur. Satu kebun anggur dipindahkan, tidak dihancurkan. Itu adalah Israel, kebun anggur kedua dihancurkan. Itu adalah gereja. Kapal yang adalah gereja pada akhirnya dihancurkan. Kapal yang melambangkan Israel nasional hampir hancur. Apakah kapal itu benar-benar hancur? Tidak. Tidak, ia tidak benar-benar hancur. Ia hampir hancur, hampir saja hancur, sampai pada titik itu tetapi tidak benar-benar. Sekali lagi, fakta bahwa kapal itu selamat dari badai tidak hancur karena kekerasan gelombang, tetapi setelah keadaan memaksa pelemparan Yunus ke laut, air menjadi tenang, kapal dapat berlayar lagi. Ia dapat melanjutkan perjalanannya. Ia tidak

0: dihancurkan. Kapal itu tidak dihancurkan dan itulah perbedaannya dengan kapal dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Di sana kita melihat perbedaan dengan pihak yang terlibat, bahwa Yunus adalah gambaran Kristus yang datang kepada Israel. Israel sebagai kapal yang akan mengidentifikasikan diri dengan umat Allah pada waktu itu tidak dihancurkan. Pada dasarnya, meskipun tidak dibahas secara rinci, akan ada gagasan yang serupa, yaitu kebun anggur itu diserahkan. Kebun anggur itu diserahkan dari Israel kepada penggarap-penggarap lain, yaitu gereja-gereja dan jemaat-jemaat perjanjian baru. Kapal itu tidak dihancurkan, tetapi Israel telah diserahkan kepada gereja-gereja dan jemaat-jemaat perjanjian baru, dan perjalanan mereka berlanjut sebagai umat Allah sepanjang seluruh zaman gereja. Itu adalah salah satu cara memandangnya. Nah, seseorang mungkin berkata, ada juga kapal karam dalam perjanjian lama. Jika kita pergi ke Tawarikh kedua pasal 20, dalam Tawarikh kedua pasal 20, di mana kita membaca tentang Raja Yosafat yang baik, namun ia mempunyai masalah. Ia selalu bercampur dengan raja-raja yang jahat dari Israel. Kita membaca dalam Tawarikh kedua pasal 20 ayat 35. Sesudah itu Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang berbuat sangat jahat. Ia bersekutu dengannya untuk membuat kapal-kapal yang akan pergi ke Tarsis, dan mereka membuat kapal-kapal itu di Ezion Geber. Kemudian Eliezer anak Dodawa dari Maresa bernubuat melawan Yosafat, katanya, karena engkau telah bersekutu dengan Ahazia, Yehuwa telah menghancurkan pekerjaanmu, dan kapal-kapal itu dihancurkan sehingga mereka tidak dapat pergi ke Tarsis. Sekarang hal ini dalam perjanjian lama akan menunjuk kepada gereja perjanjian baru dan sejalan dengan Kisah Para Rasul pasal 27. Kapal-kapal Tarsis di sini akan melambangkan penyampaian Injil ke seluruh dunia, namun karena ada persekutuan antara seorang anak Allah yang sejati, yaitu Yosafat, dan seseorang yang bukan anak Allah yang sejati tetapi seorang Yahudi, yaitu Ahazia, Raja Israel dan Raja Yehuda, mereka tidak seimbang dalam kuk dan Allah menghancurkan pekerjaan mereka, kapal-kapal mereka, sehingga mereka tidak dapat pergi ke Tarsis. Hal ini akan berkaitan dengan gandum dan lalang. Gandum dan lalang yang tumbuh bersama selama zaman gereja dalam perumpamaan yang Kristus sampaikan dalam Matius pasal 13. Dikatakan bahwa seorang musuh telah menaburkan lalang di antara gandum, yaitu iblis. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mencabutnya? Tidak, jawaban Allah adalah, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai, dan pada waktu menuai kita akan memisahkan gandum dari lalang dan mengikat lalang untuk dibakar serta mengumpulkan gandum ke dalam lumbungku. Jadi ajarannya adalah bahwa selama zaman gereja, gandum dan lalang tumbuh bersama dalam jemaat-jemaat. Sepanjang seluruh zaman gereja, gandum dan lalang tumbuh bersama, yang selamat dan yang tidak selamat. Dalam 100 orang di sebuah gereja, mungkin 5 orang yang benar-benar selamat, mungkin 10 di beberapa gereja, tetapi kebanyakan tidak selamat. Mereka adalah lalang atau gandum yang kecil. Menjelang akhir jumlahnya sangat menurun. 1000 orang dalam sebuah jemaat, mungkin hanya 3 atau 4 orang. Allah pada waktu akhir membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Dikatakan dalam perumpamaan itu, dalam penjelasan perumpamaan Matius pasal 13, menuai adalah akhir dunia, seperti yang dikatakan dalam terjemahan King James. Tetapi kata Yunani itu berarti zaman. Menuai adalah akhir zaman, khususnya zaman gereja yang telah sampai pada akhirnya. Dan Alkitab telah menyatakan hal itu. Roh Allah telah menyatakannya kepada kita. Pada akhir zaman, pemisahan gandum dan lalang terjadi, dan alat yang Allah gunakan, seperti alat pertanian, seorang petani yang ingin memisahkan gandum dari lalang secara harfiah, ia mempunyai semacam mesin atau alat. Tetapi alat yang Allah gunakan pada waktu akhir adalah pembukaan kitab suci untuk menyatakan kebenaran bahwa zaman gereja telah berakhir, telah sampai pada penutupannya, dan sekarang Allah memerintahkan umat-Nya, keluarlah dari gereja, pergilah, larilah ke gunung-gunung, dan sebagainya. Ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan, iblis berdiri di tempat kudus, yaitu gereja, hendaklah ia yang membaca mengerti. Seseorang hanya dapat membaca setelah meterai-meterai dibuka, menurut Yesaya pasal 29. Dan juga, kamu harus belajar setelah meterai-meterai dibuka. Jika kamu belajar, itu berarti bijak, dan anak Allah pilihan yang sejati, kamu dapat membaca. Dalam membaca, kamu mengerti, kamu dapat melihat, kamu dapat menyalakan pelitamu, yang menerangi firman Allah dan mata pengertian seseorang dan sebagainya, semua hal ini cocok bersama. Jadi umat Allah melihat, kita tahu itu benar karena roh meyakinkan kita, membandingkan hal rohani dengan hal rohani. Roh Kudus mengajar, dan demikianlah kita mengikuti pimpinan roh. Ia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita meninggalkan gereja, dan beberapa lalang mengikuti. Itu benar. Bahkan dalam pertanian, alat-alat ini melakukan pekerjaan yang baik, tetapi tidak sempurna. Tentu saja Allah dapat membuatnya sempurna, tetapi itu sesuai dengan kehendak-Nya. Ia mengizinkan beberapa orang yang mengira mereka adalah orang percaya sejati untuk keluar bersama dengan gandum yang sebenarnya, yaitu orang-orang pilihan. Namun semua orang pilihan memang keluar, meskipun tidak semua yang keluar adalah orang pilihan. Jika kamu mengerti hal itu, itulah yang terjadi. Semua yang tinggal diikat sebagai lalang untuk dibakar pada tanggal 21 Mei 2011. Jika mereka tidak keluar pada saat itu, mereka tidak dapat diselamatkan selama masa hujan akhir, yaitu masa kesusahan besar. Penghakiman telah datang atas rumah Allah. Tidak ada kegiatan roh yang menyelamatkan di dalam gereja selama 23 tahun. Jika mereka tidak keluar sebelum tanggal 21 Mei 2011, mereka tidak akan diselamatkan di dalam gereja, dan mereka menunjukkan sikap memberontak dengan menolak perintah Allah. Jadi itu tragis, tetapi itulah yang diajarkan Alkitab. Semua diikat sebagai lalang untuk dibakar pada hari penghakiman yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. Api rohani membakar mereka dan semua orang pilihan yang telah keluar selama bertahun-tahun, serta mereka yang ikut keluar tetapi bukan orang pilihan, setidaknya mereka berada di tempat di mana hujan akhir turun dan Allah berpotensi dapat menyelamatkan. Itulah pemisahannya. Alat yang Allah gunakan adalah perintah untuk keluar, meninggalkan gereja, dan semua orang melakukannya, sehingga Allah tahu, umat-Ku mendengar suara-Ku. Ia memberikan mereka hati yang taat, keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Ia memberitahukan kepada mereka kehendak-Nya, seperti kedua malaikat yang adalah Allah dalam Kejadian pasal 19, yang memegang tangan Lot ketika ia berlambat-lambat dan membawanya keluar dari Sodom. Mereka pergi ke kota kecil Zoar, dan api serta belerang tidak turun sampai mereka sampai di Zoar. Itu adalah gambaran. Tangan melambangkan kehendak. Allah memegang Lot oleh kehendak-Nya. Lot mempunyai keluarga. Ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Ia ingin menaati Allah, tetapi ia tidak ingin meninggalkan keluarganya untuk mati, binasa oleh api dan belerang. Namun Allah, karena bermurah hati kepadanya, memegangnya oleh tangan, oleh Allah menguasai kehendak-Nya, seperti yang ia lakukan terhadap semua orang pilihan-Nya, karena ia bekerja di dalam kita untuk mau dan untuk berbuat. Filipi pasal 2 ayat 13, Allah bekerja di dalam orang yang rohnya ada di dalam mereka, dan mereka mempunyai roh yang baru, hati yang baru, dilahirkan kembali, dan Allah sanggup menggerakkan mereka untuk mau dan untuk berbuat, dan kehendaknya adalah keluarlah. Jadi dengan enggan, oh dengan sangat sedih, menangis dengan air mata yang banyak, namun umat Allah akan keluar, bahkan meninggalkan keluarga, karena itu adalah urusan Allah. Hanya Allah yang dapat menggerakkan dan membuka mata untuk memberikan penglihatan, dan kemudian bekerja di dalam mereka untuk memenuhi perintah-Nya, oh, dan menaati firman-Nya. Tetapi Allah mengetahui bahwa Ia akan memberikan pengertian, memberikan keinginan untuk melakukan kehendak-Nya, dan memberikan kepada orang-orang itu, yaitu orang-orang pilihan, telinga, untuk menyadari bahwa inilah keadaannya. Ia dengan selamat mengeluarkan semua gandum. Ia berhasil menuai. Ia dapat mengeluarkan gandum dari ladang itu, yaitu gereja, dan meninggalkan lalang. Ia hanya mengikat seluruhnya dan melemparkannya ke dalam api. Baiklah, jadi di sini dengan Yosafat yang bersekutu dengan Ahazia, kapal-kapal itu dihancurkan. Ketika kita melihat kapal-kapal dihancurkan, kita tahu itu adalah gereja. Pemahaman yang serupa ketika kamu melihat kebun anggur dihancurkan, Yesaya pasal 5, itu pasti melambangkan gereja yang dihancurkan pada kesimpulannya. Jika kamu melihat sebuah kebun anggur yang berlanjut, seperti dalam Matius pasal 21, itu pasti Israel, karena ada pemindahan kebun anggur kepada penggarap-penggarap lain. Demikian pula jika kamu melihat sebuah kapal dihancurkan, itu adalah gereja, akhir gereja. Jika sebuah kapal melanjutkan perjalanannya, seperti yang kita baca dalam Yunus, itu adalah Israel nasional, Israel nasional. Jadi sekarang kita mempunyai pemahaman itu, dan kita dapat melihat bagaimana semua bagian ini berkumpul bersama. Dengan pertolongan Tuhan, ketika kita berkumpul pada studi berikutnya, kita akan melihat kata Tarsis, dan melihat bahwa kata itu mengidentifikasikan diri dengan umat manusia, dan juga kita akan melihat sekali lagi. Saya rasa saya telah menyebutkan hal ini sejak awal, tetapi saya rasa baik bagi kita untuk melihat sekali lagi fakta bahwa Yunus membayar ongkos untuk naik ke kapal. Dengan kata lain, dia tidak naik ke kapal dan kemudian membayar ongkos, tetapi untuk naik ke kapal, ia harus membayar ongkos. Ia melakukannya lebih dulu. Ia melakukannya lebih dulu. Ia membayar ongkos, lalu naik ke kapal. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika kita berkumpul pada studi berikutnya, atau mungkin studi setelah itu, kita akan melihat arti yang luar biasa dari urutan peristiwa, yaitu membayar ongkos lebih dulu. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Be exalted now in the heavens as you glow.
4: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang, dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, "Berlakulah seperti seorang anak terhadap daku. Jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil." Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Dalam hal apakah sebenarnya Anda berkekurangan? Ada satu pribadi yang dengan penuh kasih menjaga Anda. Ia senantiasa memperhatikan Anda. Dialah Bapa yang mengasihi Anda. Janganlah Anda hanya memperhatikan diri Anda saja, atau pekerjaan Anda saja, atau sesama saudara Anda saja. Berpalinglah kepada Tuhan yang mengasihi Anda dan yang menantikan Anda datang kepadanya. Hendaknya Anda sering berpikir tentang Bapa di surga. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Maka Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Anda akan dipersatukan dengan Dia. Dan persatuan ini akan menguatkan dan menghibur Anda. Sesungguhnya Anda tak akan kekurangan apapun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK-ia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Kemenangan dalam pertempuran rohani datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang.

Itu Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut, meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda. Nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengajar aku, Tuhan, mati sebelum aku mati. Sebelum aku menutup mata, aku hanya punya satu gairah, yaitu gairah-Mu sendiri.

Allah Bapa tak pernah melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut, saudara, dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebiasaan yang Memperkaya Kehidupan. Nats firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Sebuah biara Eropa kuno hanya dapat ditempuh melalui keranjang yang diikat dengan seutas tali pada serangkaian katrol. Suatu hari, seorang pengunjung yang khawatir melihat talinya terurai di banyak tempat. Berharap dapat meredakan kecemasannya, ia berkata kepada biarawan yang berbagi tumpangan dengannya, "Seberapa sering kalian mengganti talinya?" Dengan tabah, pendeta itu menjawab, "Kapanpun talinya putus." Sungguh, menunggu hal terburuk terjadi sebelum bertindak adalah strategi hidup yang sangat berisiko. Sebagaimana akal sehat menyatakan bahwa mesin, kesehatan, dan hubungan membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang berkelanjutan, strategi yang sama berlaku untuk kehidupan rohani Anda. Karena kita menjadi apa yang kita praktekkan secara rutin dalam perjalanan kita bersama Tuhan dan dapat menjadi penyelamat rohani kita. Keunggulan rohani bukanlah suatu tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Pertimbangkan doa dan meditasi, keduanya dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang Anda praktekkan setiap hari. Jangan menunggu sampai talinya putus sebelum memasukkannya ke dalam hidup Anda. Doa pertama-tama harus menjadi disiplin rohani. Firman Tuhan menyatakannya sebagai kebiasaan hidup dan bukan sekedar sebuah tindakan. Paulus memerintahkan kita untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Efesus 6 ayat 18. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pemazmur Daud memahami prinsip ini. Ia mengatakan, "Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis." Dan Daniel juga melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Ini adalah rutinitas yang terbukti ampuh dan efektif bagi kedua orang ini. Dan ini juga akan berhasil bagi Anda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

akan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Harold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

lihatlah kerinduan hati kami. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami, Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kesusahan, persoalan yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berharap, Tuhan, supaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan itulah kerinduan kami. Haleluya.

bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau melawat kami, Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang dalam persoalan Kau angkat. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Allah Bapa seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian.
2: Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat.
1: Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak

mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa kita mengizinkan putranya yang tunggal mengalami derita sebagai anak domba. Sama seperti seekor anak domba, Yesus membiarkan dirinya ditarik ke tempat pembantaian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sekarang ini, Tuhan sedang mencari sifat-sifat anak domba di dalam diri anak-anak-Nya. Pilihlah senantiasa jalan ini, dan Anda akan menerima kuasa yang sudah sejak lama Anda rindukan. Kasih Allah akan memberikannya kepada Anda, karena kuasa itu telah dijanjikan kepada mereka yang mengikuti Dia seperti anak domba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya bersyukur di kesempatan ini boleh hadir di ruang dengan saudara, dan saya meyakini bahwa tidak ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan yang sedang terjadi dalam seluruh aktivitas hidup kita, termasuk saudara sedang mendengarkan siaran ini. Ini bukan sekedar rutinitas saudara, ini juga bukan karena kebetulan. Saya selalu berdoa dan memohon sekiranya program ini memberkati siapapun dimanapun saudara. Tetapi sebelum lebih jauh kita menikmati renungan di kesempatan ini, mari kita memohon sama-sama kepada Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita. Kami sadar tanpa kekuatan Roh Kudus, kami tak sanggup memahami arti kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah dapat memahami rahasia kebenaran firman tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi kami, secara khusus hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang melalui kuasa, melalui tuntunan, melalui pertolongan Roh Kudus. Segala yang bukan dari Tuhan kami tanggalkan dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu firman-Mu pagi ini meneguhkan kami, menguatkan kami, memberkati kami. Bahkan oleh firman-Mu kami tertolong di dalam kami menjalani hidup ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan yang spesial ini saya akan berbicara tentang kedewasaan. Kita sedang ada di penghujung, di zaman yang akhir ini. Ketika kita tidak dewasa menghadapi hidup ini, kita mudah tertipu. Karena salah satu tanda orang yang gampang ditipu karena kurang dewasa. Salah satu orang yang gampang dikelabui adalah mereka-mereka yang tidak dewasa. Kalau kita berbicara tentang kata dewasa, ada dua poin penting. Poin yang pertama berbicara dewasa secara usia, dewasa secara fisik. Yang kedua, kita akan bicara tentang dewasa secara rohani. Nah, kedewasaan secara rohani itu penting bagi saya dan saudara. Karena kalau kita tidak dewasa secara rohani, kita akan mudah terjebak, kita akan mudah terseret, kita akan mudah terhanyut. Bahkan lebih mengerikan lagi, kita akan mudah ditipu oleh roh-roh jahat. Kita akan mudah diseret oleh kuasa-kuasa jahat. Tetapi ketika kita menjadi seorang Kristen yang memiliki kehidupan dewasa secara rohani, kita tidak akan mudah dikelabui, kita tidak akan mudah dibohongi, kita tidak akan mudah ditipu. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani? Yang pertama, saya kutip di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai 15, yang saya simpulkan memiliki sebuah pandangan dan pengertian seperti ini. Kedewasaan ditentukan oleh sikap yang kuat dan didasari oleh firman Tuhan yang hidup. Sekali lagi, tanda seorang memiliki kedewasaan rohani yaitu dia memiliki sebuah sikap yang punya dasar sesuai firman. Jadi kita harus punya sikap jelas. Dasarnya bukan berdasar kepada pikiran, kemampuan atau perasaan kita, tapi dasarnya adalah firman. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita mulai dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang dewasa secara rohani? Karena kedewasaan secara rohani menentukan apa yang sedang dipercayakan kepada kita untuk kita bisa maksimalkan. Karena kedewasaan secara rohani juga ikut menghindarkan kehidupan kita dari jebakan, dari tipuan, dari siasat-siasat kuasa kegelapan. Yang kedua, kedewasaan rohani ditentukan oleh tindakan yang positif, pikiran yang positif, serta perkataan-perkataan yang positif. Saudara, sekiranya hari-hari hidup di hari yang kemarin, perkataanmu terlalu didominasi oleh perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia. Ketika engkau mendengarkan renungan di kesempatan ini, mari kita ambil sebuah langkah, kita ambil sebuah tindakan untuk mengabaikan semuanya itu. Dengan demikian kita akan mulai tumbuh menjadi dewasa. Perkataan yang negatif, sikap-sikap yang negatif, perilaku-perilaku yang negatif itu tanda dari sebuah kekanak-kanakan rohani. Jadi mari kita belajar di kesempatan pagi ini. Belajarlah dewasa secara rohani. Salah satu tanda kedewasaan secara rohani, ketika dia berbicara, kalimat-kalimatnya itu cenderung kepada kalimat-kalimat yang membangun, menguatkan, meneguhkan. Kalimat-kalimat yang membangkitkan gairah, bukan melemahkan, bukan menjatuhkan. Berpikir positif, karena itu bagian dari sikap seorang yang dewasa rohani. Lupakanlah pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang menyimpang. Oleh sebab itu Paulus membuat sebuah catatan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, jadi saudara-saudara, pikirkanlah yang enak, yang kudus, yang suci, dan yang berkenan serta yang patut dipuji. Jangan berpikir yang lain. Jangan berpikir yang di luar kehendak Tuhan. Karena itu tanda bahwa kita memiliki sebuah pribadi yang masih kanak-kanak. Kesimpulan di pagi ini, mari kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Bagian yang lain, kedewasaan di dalam Kristus, dia dapat berkomunikasi dengan benar, sesuai dengan hikmat Tuhan. Terkadang ketidakdewasaan membuat kita terjebak, membuat kita tergelincir. Ketidakdewasaan rohani membuat kita tidak jadi contoh, tidak jadi berkat, tidak jadi saksi Tuhan. Ketidakdewasaan rohani menjadikan kita pribadi yang menjadi sandungan bagi keluarga, bagi saudara, bagi lingkungan, bagi siapa saja yang ada di sekitar di mana engkau ada. Oleh sebab itu kita harus ambil sebuah sikap. Saya mau belajar hidup dewasa di dalam Kristus. Kedewasaan di dalam Kristus mengantarkan saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kebenaran ini terlalu singkat dan terlalu sederhana hamba mau menjelaskan. Tapi hamba berseru dalam nama Yesus, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Tumbuhkanlah iman kami, mampukanlah kami bersikap dewasa, agar kami maksimal untuk menjadi terang, untuk menjadi saluran berkat, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak di tengah-tengah kehidupan di mana engkau tempatkan kami ada. Kami mohon kuasa Roh Kudus ya Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi. Meteraikan kebenaran ini menjadi sebuah bekal untuk kami melangkah, maju beraktivitas hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
2: Di saat ku tak berdaya,
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia, walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai-cai.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini

0: teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle Yaski Radio.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di Taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eichmann, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batu bara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun,

Bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik hidung Elizabeth Prentiss, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus, semakin mengasihimu. Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus, semakin mengasihimu, semakin mengasihimu. 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku. Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda, mari bergabung bersama kami keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita." Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan. Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brenn kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.